0: sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
0: Akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taking down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang. yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Guangxing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guangxing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami di sini menerima 3 juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan lebih 54 juta. Makanya kesempatan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan di kapal itu rata-rata 6 juta. Jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Pihak terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Ole, ole, ole, ole, ole. Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
13: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
12: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
13: Menusuk kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
12: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita pendengar untuk pagi hari ini, baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital dengan narasumber Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria. Mendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu menjadi pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
1: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga, podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Ya. Dan ini kali kedua, Pak Wamen.
1: Kali kedua, ya.
3: Kali kedua sharing di podcast Antara.
1: Betul.
3: Di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
1: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya, gitu. Dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah, untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
1: PP Tunas, ya.
3: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
1: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
1: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
1: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
1: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
1: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat. Gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta, dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
1: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
3: Betul.
1: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap
1: ya.
3: Tadi.
1: Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber, juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya, dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
1: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak.
3: Bisnis digital gitu ya.
1: Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau
1: gitu.
3: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
1: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jam ke konten yang nggak biasanya, gitu loh.
3: Konten, ada anomalinya gitu ya.
1: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, salah macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
1: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
3: di awal gitu
1: di
3: ya.
1: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini gitu.
3: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana. Misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen. Jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah

0: transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
1: Okay.
0: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya gitu, sektor maritim gitu ya, yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
1: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
0: Rencananya akan berupa perpres.
1: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
0: Iya,
1: saat ini?
0: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini gitu.
1: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
0: Betul.
1: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
0: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya
1: PP Tunas misalnya.
0: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata

0: bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
1: Memudahkan sih sebetulnya.
0: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
1: Tapi untuk sisi lainnya
0: di
1: itu
0: sisi
1: ya,
0: lain, betul, dia memberikan disrupsi.
1: Betul.
0: Disrupsi yang gak habis-habisnya ke media.
1: Iya.
0: Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya itu mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
1: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
0: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif. Udah lebih kecil gitu loh karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses gitu ya. Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul.
0: Ya,
1: setuju, Pak Wamen.
0: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini. Nah, Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa, lebih fair, ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoningnya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Ya bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
1: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security kan, itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya,
0: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsial untuk SIM card itu.
1: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
1: dilihat
0: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Dezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dan masih bersama kami di 96,4 FM dan di kebersamaan kita untuk hari ini pendengar. Kita masih menantikan ya untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador untuk hari ini ya. Dan tentunya di kebersamaan kita untuk hari ini informasinya saat ini untuk pertandingan ditunda sesaat ya, karena mungkin kendala cuaca yang buruk ya di sana di Meksiko. Dan kita masih menantikan nantinya tersambung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sembari menantikan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasinya, atau juga mungkin Anda bisa menanggapi berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Apalagi hari ini ternyata pendengar diperingati sebagai Hari Bhayangkara ke-80, dan tentunya peringatan ini menjadi hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, Anda pendengar yang berada di wilayah Bangka Belitung ataupun yang bisa mendengarkan kami di manapun saat ini Anda berada, ada harapan-harapan yang ingin Anda sampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, boleh pendengar ya. Kami nantikan untuk Anda ingin gabung di line telepon kita di 0717943301, di 0811717931. Nah, tentunya Anda melihat peran Polri sekarang ini seperti apa. Boleh ingin gabung ya di hari ini bersama Pro 1 96,4 FM. Kami masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang ataupun sembari kita menantikan secara langsung pertandingan Meksiko melawan Ekuador. Karena memang ya informasinya seharusnya untuk kick off-nya sekarang, namun tertunda ya karena kondisi cuaca buruk di Stadion Meksiko City. Baik pendengar Pro 1, kami sampaikan untuk Anda informasi kali ini pendengar dari kbrnrri.co.id yang juga kita angkat sebagai tema kita pagi ini terkait ulang tahun ataupun Hari Bhayangkara ke-80. Jadi ada upacara Hari Bhayangkara ke-80 ini ternyata melibatkan sekitar 9.000 peserta dari unsur Polri, TNI dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan atau digelar di Satlantas Korps Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor hari ini. Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin upacara sebagai inspektur upacara. Wakil Presiden bersama jajaran Kabinet Merah Putih juga turut dijadwalkan menghadiri kegiatan ini. Dan selain itu, pimpinan kementerian, lembaga dan berbagai pemangku kepentingan juga dijadwalkan hadir, dan kehadiran mereka menjadi bagian dari puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Mendengar, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan sekitar 9.000 peserta itu akan mengikuti upacara tersebut, dan peserta terdiri atas personel Polri, prajurit TNI, juga berbagai unsur masyarakat. Dan peringatan Hari Bhayangkara tahun ini dipusatkan di Satlantas Kop Brimob Polri Cikeas, dan lokasi itu dipilih kenapa? Karena memang menjadi tempat pembentukan karakter, disiplin dan profesionalisme anggota Polri. Dan tentunya pendengar, Satlantas Kop Brimob juga mempresentasikan peningkatan SDM Polri, dan Polri proses pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi pelayanan kepolisian yang profesional dan modern. Nah, mendengar peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini temanya 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat, dan mencerminkan komitmen Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Nah, itu pendengar ya terkait Hari Bhayangkara ataupun hari jadi Polri begitu ya. Di kebersamaan kita untuk hari ini sudah kami hadirkan. Untuk kalian ingin gabung di line telepon kita boleh. Ada harapan-harapan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan temanya, atau mungkin apa yang mungkin menjadi hal yang mungkin harus diperbaiki. Yang pastinya Anda bisa gabung bersama kami ya. Baik, kita coba sapa yang ingin gabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kembali.
1: Iya, apa kabar Pak Ahmad Irwan?
2: Lagi berbahagia karena jagoan saya maju ke 16 besar
1: kan? Perancis ya.
2: Iya. Kalau kemarin saya bingung, kalau kemarin Mbak Reta, aduh, jadi dilema karena itu Maroko adalah dukungan saya, Belanda juga sama itu kan. Ya akhirnya Belanda yang tersingkir itu kan.
1: Oh iya.
2: Itu pada waduh, padahal mah kalau mau sama jangan ketemu sama Maroko tuh, Belanda tuh Maroko sama yang lain tinggal akhirnya kedua-duanya. Kenapa alasannya Maroko? Maroko kan satu tuh negara negara di Afrika, bangsa-bangsa Arab yang prestasi cukup lumayan juga bagus lah itu kan Maroko. Kemudian penduduk, maaf nih, bahasa kan Muslim kalau Maroko. Kemudian Belanda, kenapa Belanda? Karena Belanda itu adalah banyak jasanya, bisa meninggalkan jasa-jasa ketika Belanda menjajah Indonesia. Banyak diantaranya pemain-pain pemain legendaris dari timnas Belanda darah Indonesia. Itulah kedua kesebelasan. Cuma memang jawabannya Perancis, bukan? Itu kalau bicara bola di sini.
1: Iya, baik, siap.
2: Tapi katanya kalau ini kalau di RA per 1 mah kan cuman berapa RA yang bisa mudah di digital, cuman papak sama berdua RRI kalau nggak salah tiga. Cuman juga tidak ada mengudara kan, katanya harus manual. Di sini kan tidak menggunakan manual.
1: Iya, benar. Karena kan streamingnya memang kita nggak jalan ya. Memang itu aturan dari pusatnya juga. Karena kan yang menyiarkan ini ya, kita memang hanya ini aja gitu. Ya secara terestrial itu esensinya ya, radio gitu.
2: Itu kan itu aturan dari pusat. Sangat peduli segala, udah berterima kasih, udah bersyukur kan peduli terhadap persepak bolaan internasional, persepak piala dunia.
1: Iya.
2: Makanya saya seru nggak ada cing. Protega juga sama,
1: Mbak. Iya, benar. Semuanya.
2: Dengan digital nggak ada.
1: Iya, benar.
2: Cuman yang dicek sama saya waktu pernah ada Pak Sorong dan Sanggo itu tiga RRI itu kan.
1: Oh gitu, harusnya nggak boleh. Iya.
2: Pak sama saya. Seandainya begini, seandainya misalkan RI tidak menggunakan digital, umpamanya ada teguran nggak dari pusat?
1: Nah harusnya nggak boleh, itu memang nggak boleh ada digitalnya kalau untuk khusus Piala Dunia gitu ya. Jadi nah, harus secara terestrial saja begitu.
2: Di streaming juga sama.
1: Iya, streaming ya nggak boleh.
2: Di Indonesia juga sama.
1: Iya, semuanya nggak boleh, benar. Ada aturannya juga kita ya.
2: Sudah punya manual, kalau manual kan bisa ke RRI Bandung juga ya.
1: Iya, bisa, benar.
2: Makanya di sini kan kalau pakai manual aduh harus pakai antena lagi, pakai headset baru ada. Itu juga kurang jernih itu kan, seperti itu. Tapi di digital makanya
1: bisa kalau mau langsung bisa di TVRI ya. Nontonnya langsung TVRI ya.
2: Saya suruh di radio. Senang sama. Jadi kalau mata ke TV teringat kira, cuman bedanya kalau suka delay dia begini. Kalau TV udah cool, masuk hari di radio kan belum masuk kotak, belum masuk udah ketik tambah pas. Nah, baru gitu kan. Jadi delay lebih dulu di TV ketimbang di radio, jadi agak sedikit delay lah gitu lah. Itu bedanya itu.
1: Oh gitu ya.
2: Sudah barat ah, kita bicara bola aja karena sekarang saya lagi maka cuma aja barat, tapi dari jam 12 sampai sekarang saya tidak tidur.
1: Oh iya baik. Nah hari ini hari Bayangkara loh, gimana nih?
2: Iya. Ya. Tentang hari Bayangkara berarti ini dengan kepolisian ya.
1: Ya, kalau melihat gimana nih kinerja Polri kita saat ini gitu, atau mungkin ada harapan-harapan di Hari Bayangkara ini apa?
2: Ya harapan-harapan tentang masalah kepolisian lah, memang dalam bertindak adil, itu ya seperti itu diantaranya harus betul-betul menegakkan hukum, jangan sampai saat hukum itu benar-benar hukum sebagai aturan pernah. Bahkan di sini Mbak Reta, maaf nih ya, saya sering buka-buka di media sosial ya, banyak di antara mulai kritikan ketikan pihak kepolisian. Mm-hmm. Jadi ada mungkin kritik membangun ya, bukan kritik-kritik ya seperti itu di antaranya. Mm-hmm. Jadi banyak ya, terutama yang paling ini kan kritik sebagai kejabatan sebagai Kapolri dan seperti itu. Apa sekarang seumur hidup atau memang ada batas beberapa tahun? Kalau sebelumnya kan udah 2 tahun dan ganti di paling lama 3 tahun. Tapi yang sekarang kan udah lama itu buat bisa mengikuti kritikan-kritikan kepolisian di media sosial. Makanya di sini ada semacam ada reformasi pihak kepolisian seperti itu di antaranya ya. Seperti itu. Sekarang beginilah. Jangan sampai begini. Kan di setiap Polri ada slogan di Indonesia membela utuh rakyat itu bukan hanya slogan kan, terapkan. Ketika saya pernah begini Barata, ketika saya mencoba memasukkan ada budaya yang nakal lah, yang seperti itu diandanya, coba di polsek, ternyata harus menggunakan dana dulu. Ini siapa yang bertanggung jawabnya kan seperti itu, misalkan dalam memberikan makan sehari-hari, seolah kan mendidik di sini kan ada. Terlibat segala bahasa obat-obatan terus seru pencurian barang orang dicoba kalau nggak ada yang bertanggung jawab kan tidak cuma satu hari dilepas lagi, kenapa tidak ada bertanggung jawab sama kemer. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi slogan-slogan itu jangan hanya slogan, coba terapkan. Nah, makanya di sini ada mengatakan setuju harus ada reformasi pihak kepolisian. Nah itu terutama saya membuka kritikan-kritikan masalah jabatan Kapolri itu aja.
1: Okay.
2: Itu tidak akan lebih jauh lah masalah itu. Bagaimana di media sosial pihak kepolisian sangat penuh menuai dengan kritik. Tapi kritik-kritik membangun, bukan kritik-kritik yang bersifatnya menjatuh atau malas, bukan. Terutama yang paling dominan mengkritik tentang jabatan Kapolri. Sudah lama kan, sudah lebih dari 5 tahun. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Ahmad Irwan yang udah bersama kita pendengar di pagi hari ini ya. Hari Bayangkara ke-80. Nah, terkait hal itu juga kita masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1. Tapi sebelumnya, pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu laporan juga. Ini dari reporter kami terkait Polda Babel gelar upacara Hari Bayangkara ke-80 ya. Bersama reporter kami Debi Nirwandi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Karena memang hari ini bertepatan Hari Bayangkara ke-80 dan mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus juga dilakukan ya. Baik, halo Debi, laporan Anda.
3: Pemerintahan pasukan selesai. Baik, pendengar dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Mako Satuan Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada hari ini 1 Juli 2026 adalah Hari Bayangkara, yang mana seluruh insan Bayangkara di tanah air memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Adapun di Polda Bangka Belitung, dilakukan upacara berlangsung dilakukan di Mako Brimob Polda Babel di Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Adapun pemimpin upacara atau bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Yudarus Hombing, bertindak sebagai komandan upacara AKBP Soehartono, jabatan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian perwira upacara AKBP Bimreko Haji, jabatan Kasubdit Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung, kemudian peserta upacara terdiri dari perwira Pamen, Pama dan Polwan Polda Babel, kemudian dari stakeholder terkait pemerintah daerah, Satpol PP, Basarnas dan organisasi kemasyarakatan, termasuk dari ojek online juga ada satu peleton yang dihadirkan pada upacara pada sore pagi hari ini. Sejauh ini tadi Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihambing meninjau pasukan menggunakan kendaraan taktis milik Satbrimob Polda Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Polda Bangka Belitung tahun ini menggelar upacara berlangsung di Mako Brimob, seperti diketahui sebelumnya berlangsung di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan juga hadir para Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tampak mengenakan baju instansi, kemudian seragam instansi maksud kami, kemudian juga menggunakan busana daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nuansa Melayu, berdengar. Kemudian adapun Hari Bayangkara ini adalah dengan tema Polri untuk masyarakat, pendengar. Sementara saat ini kami masih menunggu sambutan dari Kapolda Kepulauan Bangka Belitung terkait peringatan Hari Bayangkara 1 Juli ini. Sementara demikian laporan yang kami sampaikan, nanti kami akan updatekan kembali. Dari Mako Brimob Polda Bangka kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih kan Debi Nirwandi yang sudah menghadirkan laporan langsung pendengar terkait upacara kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya, yang saat ini dilaksanakan ya. Ada juga mungkin tadi mendengar sahabat-sahabat begitu kegiatan upacaranya sudah dilaksanakan. Dan pendengar, di kebersamaan kita untuk hari ini, kita masih mengajakkan untuk gabung bersama Pro 1 943010811 7179111 ya. Dan yang pastinya boleh untuk Anda ingin gabung bersama kami di kebersamaan untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda, ini ada WA dari pendengar kita. Terima kasih, WA-nya dari 7108127175 sekian-sekian. Katanya, "Assalamualaikum, izin Barita menyampaikan berita sedikit. Yang pertama, katanya, mengapa suara dari pendengar yang masuk ke sound RRI kecil dan malah tidak begitu jelas? Kemudian di seputaran perkantoran gubernur provinsi pagi ini cuaca agak terang dan adem, enggak begitu panas, cocok untuk berolahraga." Baik, terima kasih informasi cuacanya. Terima kasih juga informasinya. Ini langsung kita teruskan ke bagian TMB kita ya pendengar ya. Buat 7175 ya, gak ada namanya nih, coba ditulis namanya, enak gitu ya. Baik, itu ya informasinya. Terima kasih banyak buat yang udah gabung bersama kita. Boleh buat yang ingin gabung kembali silakan. Nah pendengar, ternyata hari ini juga selain ulang tahun Hari Bayangkara, juga melupakan ulang tahun ke-188 Kota Tanjung Pandan ya. Wah, ini selamat ulang tahun untuk Tanjung Pandan yang ke-188. Ya, semoga menjadi kota yang semakin indah ya. Dan yang pastinya kita harapkan pembangunan, kemajuan juga ya. Adanya kemajuan pembangunan terutama di Kota Tanjung Pandan. Kalau Belitung ini mungkin lebih terkenal dengan wisatanya. Wisatanya akan bangkit lagi, lebih meningkat lagi dan lebih menarik para wisatawan untuk datang ke Tanjung Pandan Belitung. Baik pendengar Pro 1, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 96,4 FM-nya. Yang pastinya saya masih menemani Anda. Kita masih ya bahas bola, boleh, karena bola masih menjadi informasi terupdate yang akan terus kita hadirkan untuk Anda. Dan memang ya pendengar ya, harusnya ini kan pukul 8 ya untuk kick off-nya pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador. Namun karena kendala cuacanya buruk ya di Stadion Meksiko City di Meksiko, jadi pertandingannya diundur. Nah diundurnya informasinya mungkin bisa pukul 9 atau mungkin tergantung situasi lah gitu ya, di Stadion Azteca Meksikonya. Kita tunggu saja nantinya buat Anda yang menjagokan Meksiko atau Ekuador. Jadi persiapkan nih, biasanya kalau supporter ini, wah, teriakannya itu kalau nonton bareng itu enak gitu ya pendengar ya. Nah ya pastinya kita tunggu nantinya. Ini kesempatan untuk masuk ke babak 16 besar kalau saya nggak salah seperti itu. Dan mendengar, setelah tadi mungkin ya sebelumnya di pukul 4 sampai pukul 6 itu ada Perancis melawan Swedia, dan memang akhirnya Perancis masuk ke babak 16 besar. Baik mendengar Pro 1, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya masih mengajak Anda untuk gabung bersama Pro 1 di sesi untuk hari ini. Kita berbicara terkait Piala Dunia, kemudian juga Hari Bayangkara. Dan yang pastinya tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Selamat pagi, cuaca Kota Sungailir Jalur 2 cerah untuk pagi ini ya. Dan yang pastinya saat ini memang kita sedang memasuki musim kemarau. Jadi lebih hati-hati juga, waspadalah gitu ya pendengar ya. Karena potensi karhutlah juga cukup tinggi ya untuk beberapa daerah di wilayah Kepulauan Bangka, Belitung. Dan mendengar kita masih menemani Anda, sesi opini publik kita untuk pagi hari ini sembari kita menantikan Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia Meksiko melawan Ekuador ya, memang saat ini diundur karena cuaca yang tidak begitu bersahabat di Stadion Azteca Meksiko City, pendengar. Nah, kita masih mengajak untuk gabung, kita masih berbicara terkait Hari Bayangkara ke-80, kemudian juga terkait Piala Dunia juga boleh buat Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Line telepon 94301 0811 7179 111-nya untuk Anda boleh bergabung bersama kami. Dan yang pastinya Hari Bayangkara ke-80 di tahun 2026 ini mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Mungkin dari Anda ada harapan-harapan khusus mendengar buat Polri ya, silakan tergabung bersama kami di hari ini. Dan informasinya juga bahwa di Hari Bayangkara ke-80 ini juga ada berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan, salah satunya di kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat yang tentunya kegiatannya juga dilaksanakan di berbagai daerah. Dan untuk di Bangka Belitung juga tadi sudah Anda dengarkan laporan langsung dari reporter kami, ada kegiatan upacara Hari Bayangkara ke-80 yang dilakukan di Polda Bangka Belitung. Nah, ya pastinya pendengar, selain itu juga ya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, kalau informasi yang saya baca ya pendengar ya, itu Polda Kepulauan Bangka Belitung juga menggelar berbagai acara, ada ajang balap Bayangkara Bubble Cup Race 2026 ya. Ini menjadi wadah juga buat pencinta otomotif secara resmi dan aman, juga sportif juga gitu ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan salah satunya dilaksanakan. Nah, ini tentunya melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat seperti apa melihat peran Polri saat ini? Mungkin ada harapan-harapan khusus begitu di Hari Bayangkara ini, boleh, kita masih menantikan untuk kalian ingin gabung. Selain itu juga pendengar, ada sedikit informasi juga yang kami coba kutip masih di portal berita kami di rri.co.id. Nah, Piala Dunia ini biasanya itu ada ajang juga ya buat nobar. Nah, itu ya juga ya pendengar ya. Nah, ini seperti apa, ada kegiatan nobar kah gitu? Nah, pendengar, mungkin kita cukupkan untuk menghadirkan program Kita Opini Publik. Kita akan segera gabung bersama Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia Meksiko melawan Ekuador.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.

0: Bung Indra, Bung Yanto silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan menjelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Dan masih menantikan atau national anthem dari Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti lagu kebangsaan atau National Anthem dari tuan rumah Meksiko.

0: Ya, telah berkumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3, di mana di bawah mistar ada Raul Rengo, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gabriel Tomora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Hinchape, kemudian ada William Paco, dan juga Joel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nils Campangulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Finsik, siap-siap. Slavko Finsik dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee, yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit, sudah berkurang menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Dan juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang juga berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membentuk membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar. Karena fase ini adalah fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick-off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Finsik dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Wasit sebelumnya kami lihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keungguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih, dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Ranjel sudah menguasai bola sepenuh yakinkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di daerah kesendiri. Mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola. Sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan. Namun kini bola kandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan. Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana. Datang lagi Roberto Alvarado mendekati. Namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata. Namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador di sektor gelandang tengah Raja sendiri. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Teofen Capi, minta dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Pite. Masih tenang-tenang saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berbebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piro. Gerak tubuh sejenak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang sudah ke depan, melambung tinggi bola 3.5 sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana. Kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo. Melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador. Tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang berbebas. Berikan ke depan Masuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Ini belakang masukkan mencoba menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador. Namun kali ini bolanya kandas lagi. Kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez. Sanchez melakukan tekanan. Berhasil dia. Namun terjadi kutakan di sebelah sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Gerak tubuh sinak dia kemudian teman 13 mencoba merangsek kemudian lihat kutakan sementara. Masih mempermainkan bola. Angkat ke dalam kotak penalti. Terjadi berhalanya. Lepas tembakan pulih kawan. Oh, membentur. Membentur pemain belakang saudara-saudara kini. Satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Menggiring bola dia mendekat di kotak penalti lawan. Mundur ke belakang dia. Kerja sebagai Luis Romo. Kutak kali sebentar dia. Tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah. Mencoba menarik ke belakang. Ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah. Memasuki dalam lawan. Berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan. Cepat dia menggiring bola. Kerja sambil gedekannya di sektor sebelah ke perlawanan. Berbahaya. Masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan. Lepas tembakan. Kemudian gawang. Oh, ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ekuador. Namun datang lagi serang dari belakang. Ada Jesus Gallardo. Mencoba menekan Gallardo ke depan. Keras begini. Mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kiri. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat untuk kedua. Umpan terobosan berbahaya. Lepas tembakan pulih gawang. Oh, berhasil dihadang lagi. Pemain-pemain belakang Ekuador kini mencoba melakukan tekanan. Cepat menggiring bola dia. Melaju ke depan. Namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit dan akhirnya kandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan cepat dia melintasi garis tengah sudah mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador. Permainkan bola tarik ke belakang kepada Eric Lira. Dari kelirah kutak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan kerja segan Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes memasuki daerah lawan. Masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana. Oh, kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan dari awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador, namun sampai saat ini saudara-saudara belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko. Lepas tembakan Gutierrez, melambung saudara-saudara, tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas Mister Gawang Herman Galindez. Sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat
0: semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas jika pemain-pemain Meksiko kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Mora pusing bola pada ke depan. Kedai keluar tadi. Angkat menggawang. Kop! Hampir-hampir saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang masih membentur tiang gawang. Kami kira sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya. Walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat. Namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko. Namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan, baik Meksiko maupun Ekuador, untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini, nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekat dia ke arah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco. Tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini. Pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya. Berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes. Kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Mencoba berkasih dia namun kali ini patah di tengah jalan karena suka dihadang dari belakang sutara oleh pemain-pemain belakang Ecuador. Namun kali ini bolanya keluar. Ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menggasikan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ecuador. Segera dilakukan oleh Piero Hincapié langsung ke depan. Terjadi perebutan namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ecuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nanti kalau ambil ancang-ancang ternyata masih Piero. Sudah hampir langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba membuka 11 punya dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco atau Menjol Ordonez. Langkah saja dia kepada Pedro Pite. Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih di rasnya sendiri dia. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ecuador. Waktu 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang bergeri bebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan namun salah umpannya. Coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kalau Meksiko 19 sebelumnya dia. Namun lagi-lagi ada pemain belakang Ecuador mencoba menjemput bola. Tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja saudara kami lihat pemain-pemain Ecuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalez Plata masih permainkan bola. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hincapié atau Joel Ordonez. Balikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Ecuador, angkat ke belakang.
2: Jacob. Oh, ternyata dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang, angkat lagi ke gawang. Ada Nilsson Angulo di situ, masih berputar-putar dia, tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam kotak penalti, namun masih mencari Fendi Bras, melebar ke sektor kiri. Kini Ecuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko, kebul kawan, top. Ah, tidak ada kawan, saudara-saudara. Yang ada pemain-pemain belakang Meksiko, kini berganti Meksiko, mencoba menekan dia dari sektor rusuk kiri. Ada Julian Quinones menggiring bola, dia masih di lingkar tengah, dibayang-bayangi dua pemain Ecuador, dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Jika demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini oh ternyata untuk kesebelasan Ecuador sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Odones, pemain belakang Ecuador ini. Masih kutak tadi sebenarnya, mencoba menggiring bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ecuador. Masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada Boa di sana, mencegah dengan kepala, tahan dengan dada, sudah salah umpannya. Kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ecuador. Tetapi akhirnya gagal kami kira, pemain Meksiko terguling-guling, saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Kemudian nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar melihat lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ecuador, Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan, saudara-saudara pendengar, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ecuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton, saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa, saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones, terjadi cepat menggiring bola, merasa kita berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya serem sekali, lepas tembakan kulit kawang, sayang. Satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ecuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di rafadak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ecuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan, Slavko, ya, Finsik dari Slovenia, memberikan, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain-pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuru ini sudah dilakukan langsung ke gawang. Kumpul gawang, tahan dengan sejak, mencoba menggiring bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek, ada Gonzalez di situ ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendek dia, kerjasama dengan Cesar Martin, langsung ke gawang, terjadi kop 2 di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko, lepas tembakan gol kanan. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, setelah pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot, saling menyerang. Meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado, kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16 di sana, ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Dones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Begar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piro Hencapia. Dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain pendek Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Kita nantikan, ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Raja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kemudian dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa kita untuk bertahan, dan lawan ada Gonzalo Plata di sana, mendekati darah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat kelar berhenti, gerak muskatnya, mencoba melihat lain, berhasil, lompat tembakan, oh! Hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranger, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin menghasilkan gol saudara-saudara. Satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador, dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez mendorongkan sebagai Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vasquez, mencoba menggiring bola, Vasquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, menarik mundur ke belakang, bagaimana Joel Dennis menguasai bola, ada juga William Paco sodorkan bola ke depan, kerjasama dia ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko yaitu Gallardo terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri. Nantikan, sudah dilakukan cepat pendek saja, bagaimana gol Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia, William Paco tadi, alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kirim alirkan, mencoba mencuri, bagaimana Hincapi tadi langsung jauh ke depan, mencari bagaimana permainan Nelson Angulo, terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi, Jorge Sanchez terhadap Nelson Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan, langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan spirit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, aturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini. Ya, lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan, Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mendapatkan protes tentu, pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Dan juga pemain dari Meksiko mungkin menguasai bola. Lalu Mas Pes, sektor sebelah kepada Gallardo, kembalikan lagi pada Vasquez, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rendel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja, kembalikan kepada Vasquez, masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Vasquez, berikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencari nomor punggung 16 di sana bagaimana Julian Quinones. Umpan 1-2 dia langsung jauh ke depan, bagaimana Quinones kini menguasai bola, memasuki dalam pertahanan dari Ecuador, masih Quinones, lepas ke tembakan, gol! Luar biasa aksi dari Quinones, membongkar pertahanan sisi kanan dari Ecuador. Tendangan kerasnya menghujam ke gawang dari Ecuador yang dikawal oleh Hernan Galindez, membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebuntuan bagi Meksiko nih?
3: Ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi, melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu, dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya, karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kick-off, sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ecuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
0: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Tentu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ecuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko di menit 23, dimana juga biasanya dilakukan hydration break. Kita masih nantikan. Ecuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, mencoba dikuasai lagi pemain dari Ecuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia, bagaimana Casiedo kini membuka lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali, masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ecuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Hero, namun mencoba sektor sebelah kanan kini, bagaimana Ecuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo, mundur ke belakang, ada Mulian Paco, masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ecuador, tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador, berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko, sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez, menguasai bola dengan tenang. Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ecuador tadi, sodorkan bola ke depan kepada Jimenez, satu juga roll pemain nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan. Ya, hydration break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya hydration break yang tiba-tiba ditiupkan tweet oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko.
4: Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ekuador?
3: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang dicatatkan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo, dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
4: 17 tahun
3: ya. Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre, tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting. Dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
4: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora. Dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
3: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya. Dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador, Sebastián Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
4: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
3: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri. Ada Paul Hinchcapie ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah, khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
4: Iya. Nampaknya hydration break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga negaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, masih memegang si kulit bundar. Diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola, selaku Vincic sudah dilakukan. Ada Vasquez kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Nah, mencoba mencari Raul Jimenez kan di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Terkelanting nampaknya Raul Jimenez tadi, mencoba mengejar si kulit bundar. Namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari gol Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko. Namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco. Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko. Sodorkan bola ke depan, ada Jimenez, umpan 1-2 tamun, dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador. Melakukan serangan balik, lingkat lingkaran tengah, dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko. Mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia. Bagaimana pemain-pemain Meksiko, terjadi pelanggaran. Bagaimana dilihat lingkaran tengah tadi, break yang sedikit terlambat nampaknya dari Sato Vincic tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador. Bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko, Roberto Alvarado tadi, mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba di sektor sebelah kanan lini serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Alvarado, berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring lewat di garis tengah. Vasquez sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2, mundur ke belakang, mencari kawannya.
0: kembalikan lagi kepada Montes, masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri, ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri, sejauh nomor 15 dari sana, bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador melepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador, tanpa kompromi tentu tidak ingin mengambil resiko, masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan, lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko, namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko. Pemain nomor punggung 8 kirim lagi kepada Quinones, masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke serangan, gol! Raul Jimenez! Gol, gol, gol, gol! 2-0, aksi yang luar biasa. Umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Henry ini?
3: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan asis yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
0: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
1: Ya, saudara-saudara, euforia kemenangan nampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko, dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador, menggiring bola jam dekat terak kotak penalti, lepas tembakan, oh sayang, ya, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar menjak 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan pemburu nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita tengok, oh ternyata tendangan gawang saja. Segera dilakukan Raul Rangel kepada sahabat terangan, bolanya akan dikirimkan, memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sebelah ke depan. Terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan dia, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Prancho, namun salah upaya, kirimkan umpan Thomason, berbahaya serangan nomor 13 ini langsung ke mulut aman, umpan maksudnya Ener Valencia, tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Nampaknya kini kami lihat terjadi tendangan penjuru ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Perhatikan saja, hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini. Perhatikan, Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A. Saudara-saudara, tendangan penjuru segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu saudara-saudara, namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Perhatikan, anggap sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut, oh ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel, keluar kontak penalti, namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan
2: disaksikan lebih dari 80 ribu penonton. Nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi, menggebrak pertahanan Ekuador. Sodorkan bola pendek ke tengah, tidak ada konsa, bola untung saja jatuh di buka, maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko. Kini bangun serangan dia, ada Sanchez di sana, dan kini wasit membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh, ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado saudara, yang saat ini menggerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko kecantikan. Namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning. Meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras, masih tertatih-tatih. Kami lihat Roberto Alvarado, main yang mencoba bangkit kembali. Tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador sudah dilakukan. Pendek saja, kirimkan ke depan. Salah umpannya, kandas sedikit pemain-pemain Meksiko. Kini 19 mencoba menggiring bola. Kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia, yaitu Gilberto Mora. Terjadi perebutan dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes. Montes jauh lagi, kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri, berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez. Ternyata berikan langsung saja kepada Pasquez. Pasquez mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki daerah lawan, kebasakan kirimkan, masih tenang-tenang saja. Ya, coba kirimkan bola pendek saja ke depan. Terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa. Berganti tekanan Ekuador, menggiring bola merasuk jantung kotak penalti lawan, masih berkasih dia. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Pasquez langsung sapu saja ke kotak penalti. Namun kali ini datang lagi serang dari Ekuador, mencoba menggiring bola. Pemain nomor punggung 3 Hiroahin Safi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, kepada Valencia. Tarik ke belakang lagi, mencoba kutakkan di sebentar dia, kerja sama dengan Pedro Pite. Kembalikan bola pendek kepada Ener Valencia. Valencia menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, masih kutakkan di sebentar. Kembali sekarang pendek saya kirim, angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini, dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo. Caicedo, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Sebaliknya kubu Meksiko turun seluruh pemainnya ke daerah kotak penalti. Kedantikan, ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh. Di luar kotak penalti langsung ke mulut gawang, terjadi kemut. Oh, ternyata dibiarkan saja. Tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang, jaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Kini Ekuador mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Akhirnya kandas di pemain-pemain Meksiko. Kini berganti tekanan, mencoba kirimkan ke tengah, tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya. Pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Pite masih bermainkan bola dia. Kembali akan kirimkan, mencoba merangsikan kira umpan ke depan di sana, masih terjadi perebutan saudara-saudara, berhasil mengusut jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Kutak kali saja di daerah kotak penalti, lepas tembakan, berhasil ditepis tadi saudara. Satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi, berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan, kini terjadi tendangan cemburu untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Ranje. Kita nantikan, ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi. Kop gol terjadi, keluar kotak penalti, bola jatuh, jadi heading oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Namun datang lagi serangan dari Ekuador. Ada di sana, kami lihat pemain nomor 21 Alan Franco mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez. Akan sebentar dia teruskan bola pendek lagi kepada Alan Franco, mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, mendekati draft kotak penalti, kerjasama lagi dengan Nelson Angulo. Angulo kemudian angkat, lepas, oh sulit, saudara, sulit sekali. Kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Hanya mengasihkan tendangan penjuru, kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini kita nantikan. Melancang-ancang sudah lakukan, melambung tiga, ternyata Caicedo langsung ke dekat ke depan kotak penalti. Namun bolanya tidak ada satu pun, saudara-saudara, pemain-pemain Ekuador yang berada di sana akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan yang paling ke dalam untuk Ekuador sudah dilakukan. Kirimkan bola pendek saja cepat kepada Franco. Franco melebar ke sektor kiri, shot menggiring bola, dia angkat mulut gawang. Oh, sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko, George Sanchez ini. Juga demikian, lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador. Yang keempat kalinya, saudara-saudara. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Wasits Hensik sudah menunjukkan kulit. Ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tikap, kemudian gawang. Oh, memang sulit, saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala, sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar. Ya, untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador. Hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya, saudara, untuk kesebelasan Ekuador. Penjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang bergeri bebas sudah lakukan ke tengah saja. Yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata. Tetapi salah umpannya kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan kesebelasan Ekuador. Bilikan bola pendek ke tengah, berbahaya dari sektor usuk kiri. Dia terus menggempur bola. Kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko. Oh, sumber kemul gawang. Oh, umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain nomor 19 yaitu Gilberto Mora. Namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas Mister Gawang Hernan Galindez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini mulanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira jauh, tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Ranje. Raul Ranje tenang-tenang saja dia. Ya, dengan kaki kanannya langsung tenang sudah ke depan. Dan juga ada Julian Quinones ataupun rekan di sana, ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan, kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez, angkat kulkawan, tahan, lepas tembakan kulkawan. Hampir-hampir, saudara-saudara, ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas. Namun kali tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri, sebelah kiri tiang gawang Hernan Galindez, sehingga dibiarkan saja oleh Galindas dan bola tadi meskipun hanya tipis-tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Dan pertandingan ini saudara-saudara sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko termasuk tempat pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit kedudukan masih tetap 2-0. Kini Meksiko mencoba mengukur lagi pertahanan Ekuador, namun kali ini patah di tengah jalan ada Pedro Pite melebar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses saudara-saudara. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, kutakan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez. Kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez tenang sudah ke depan, lambung tinggi. Terjadi perebutan saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di

0: gawang Raul Ranger. Ranger sedang sudah ke depan. Perhatikan saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan. Heading berhasil kini. Pemain Ecuador mencoba merangsek dan mengotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez, dan akhirnya hanya menghasilkan lempar ke dalam. Sudah dilakukan, Ecuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola. Kutakan di sentarnya, berhasil mencoba melatih pemain Meksiko. Namun bersama dengan itu kami lihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out? Ya, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Sitalardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ecuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ecuador. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Jauh sekali dari kotak penalti, kami lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ener Valencia sudah lakukan langsung ke gawang, berbahaya kop. Ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Ranger. Melancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis kasih dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ecuador. Kuasa sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas belakang ataupun keluar begitu saja menjadikan 8 pertandingan hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ecuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Magalindes, yang dituju adalah pemain depan ada Ener Al Gonzalo ataupun Nelson Angulo. Tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ecuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ecuador. Dinantikan segera dilakukan oleh pemain Perancho, lemparan ke dalam kebersihan dikirimkan, sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ya, ini kuasa sepenuhnya dia berikan bola pendek saja kepada Pires Hincapi. Hincapi menggiring bola, umpan terobosan berbahaya, serangan dari Ecuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melesetkan pemain Tahano. Pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan mendorong bola dari jarak yang cukup jauh, dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Kita nantikan. Ya, 5-6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ecuador, namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemain Uruguay Nelson Angulo dari sebelah kiri tiang gawang Raul Ranger ataupun gawang Meksiko ini, sementara hampir seluruh pemain Ecuador berada di kotak penalti. Ya, terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ecuador. Ambil lancang pendek saja dikirimkan, berikan bola pendek lagi pendek kepada Angulo. Angulo tarik ke belakang, mencoba menggiring bola dia, mendekati dalam kotak penalti, masih kotak di sebentar dia. Apakah akan dilakukan shooting langsung ataukah hanya gerak tubuh saja atau umpan saja saudara? Namun ternyata kami lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih ataukah, ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ecuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar saudara-saudara, antara Meksiko dengan Ecuador yang berlangsung di Stadion Meksiko City yang saat ini kedudukan sementara adalah 2-0 untuk Meksiko atas Ecuador.
1: US England.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Hendri, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya atas Ekuador ya. Dan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit ke-31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Yes. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun Moses Caicedo dan kawan-kawan sebenarnya setelah tadi kebobolan gol kedua mulai ada perbaikan penampilan dari Ekuador, tapi memang masih belum cukup untuk membuat Meksiko kebobolan gol pertamanya di Piala Dunia, karena sejauh ini masih 0 gol nih dari awal fase grup ya.
0: Tapi kenapa di awal-awal pertandingan kelihatan sekali bahwa pertahanan Ekuador diobrak-abrik oleh Meksiko? Kenapa itu?
1: Ya, strategi dari Javier Aguirre yang melakukan high pressing ya di setiap pemain-pemain Ekuador menerima bola, bahkan dari garis pertahanan, itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat ada pressing dari Raul Jimenez, akhirnya back dari Ekuador Pacho tadi melakukan kesalahan, bolanya diambil oleh Raul Jimenez dan akhirnya berbuah gol. Dan high pressing ini masih terus dilakukan meskipun di akhir-akhir babak pertama tampaknya memang Ekuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu. Dan tadi juga sempat ada shooting, dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ekuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yeboah tadi ya. Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ekuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko.
0: Nah, kalau kita lihat tadi kan Ekuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah dari Ekuador. Bagaimana Bung Henry?
1: Dan mungkin selain penyelesaian akhir yang memang masih terlihat payah dari Ekuador, dan ada patut diacungi jempol adalah performa dari para pemain belakang dari Meksiko ya.
0: Cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
1: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko Rangel yang memang sejauh ini di Piala Dunia layaklah menjadi salah satu kiper terbaik sejauh ini. Juga tampil cukup bagus tadi, salah satunya saat melakukan save terhadap tendangan dari Yeboah tadi, yang memang tendangannya juga sudah cukup mengalir deras begitu. Dan mungkin juga kombinasi permainan dari lini depan Ekuador antara Valencia dan juga Plata tadi sangat minim sekali ya. Dengan strategi dua striker di lini depan ini justru seperti tidak berbuah maksimal gitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ekuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ekuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
0: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Pak Gini ya.
0: Ya, silakan Pak Herdi.
2: Bagus lah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi 2 gol.
0: Oh gitu ya.
2: Ya. Salam olahraga ya.
0: Baik, cuma, terima kasih banyak ya Pak Herdi.
2: Om siapa? Om
0: Bu Henry Wibowo.
2: Bu Henry Wibowo ya, selamat pagi ya.
0: Baik, terima kasih salam banyak ya Pak Herdi ya. Salam olahraga aja ya Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
3: Olahraga.
0: Silakan Pak Upi.
3: Ini artinya saya sedikit berkesempatan kepada kepada Meksiko. Artinya pada ada faktor ini, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya. Mereka berada di publik sendiri, jadi di streetnya lebih menyala, jadi ini mereka lebih cair untuk mencetak gol.
0: Baik.
3: Nanti produksi melihat
0: 4-0 ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga Pak.
4: Pak Dodi. Salam olahraga Bung Feni.
0: Oke, silakan Pak Dodi.
4: Pak Dodi dari Pekutatan Bali.
0: Ya.
4: Langkah Ekuador semakin berat di babak kedua Bang Zaini karena sudah tertinggal 0-2.
0: Ya.
4: Mudah-mudahan skornya menjadi 3-1 mungkin kemungkinan.
0: Oh begitu ya, baik.
4: Ya, ya itu aja Bang Seni.
0: Terima kasih banyak Pak Dudi ya.
4: Naruh ledang di dekat kulkas.
0: Iya.
4: Bang Sweni yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
4: Pak selamat salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Wibi.
5: Ekuador masih punya kesempatan kan? Ini pertandingan belum usai. Karena saya yakin pemain Ekuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah jadi dicaci maki bisa
0: juaranya. Terima kasih banyak Bu Henry. Jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ekuador?
1: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ekuador harus lebih memperkuat ini tengahnya. Dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama. Untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko. Karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat sangat krusial sekali buat Meksiko ya. Dan bahkan sempat ada berita juga nih, ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya, dan mengganggu tidur malam. Dan mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
0: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
1: Ya dan bahkan, bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, ada Kanada, ada Meksiko dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin itu adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya. Mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko, saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko lolos. Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya kan, akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
0: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
1: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
0: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
6: Ya, salam olahraga.
0: Ya, silakan Jaya.
6: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu sebenarnya sudah bagus, cuman dia penyerangannya kurang sedikit, kurang tenang ya menurut saya. Tapi kalau itu penyerangannya itu terlalu dikebut, kurang ini keras, nanti bisa kalahan lagi itu mas. Kemudian dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.
7: Salam olahraga Mas Rudi sama Pak Henry.
0: Pak Opu di Wajo.
7: Saya justru saya nanti babak kedua ini imbang 2-2.
0: Oh begitu
7: untuk
0: ya.
7: Pembalasan Ekuador.
0: Terima kasih banyak Pak Opu.
7: Waalaikumsalam
0: Pak Junaidi di Makassar. Pak Jun, pagi, salam olahraga.
8: Salam olahraga Bun Seni.
0: Ya, bagaimana menurut Pak Jun?
8: Kalau menurut saya 4-3 lah.
0: Oh 4-3 begitu ya. Jadi skornya tipis begitu ya.
8: 4-3.
0: Untuk Meksiko?
8: Iya Meksiko.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jun. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, salam olahraga.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
9: Bang Jaini, yang menang ini Meksiko ya?
0: Meksiko Pak, 2-0 Pak.
9: Iya, betul tebak tadi Bang Jaini.
0: Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.
9: Betul sekali ya. Kalau bisa dipertahankan untuk Meksiko lah.
0: Oh, begitu ya.
9: Oke Bang Jaini.
0: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
1: Oh ini, tadi dia memiliki dua peluang emas ya, dan yang satu melalui heading dan satu dia bisa selesaikan melalui shooting yang sangat keras ya, dan membuktikan kelasnya lah ini sebagai karena dia memiliki jam terbang tinggi di ajang Premier League bersama Wolverhampton. Dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomori Zamora ya, yeah, di posisi gelandang Meksiko. Ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun itu masih biasanya masih SMA yeah, di sini ya. Yeah. Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah. Dan mungkin ya, saya menunggu ada gol dari Gibril Tomora. Karena yeah, saya 17 tahun, jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda
0: di
1: yeah, dunia ya. Yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele.
0: Yeah.
1: Kalau bisa terpecahkan, itu sangat luar biasa. Karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya.
0: Yeah.
1: Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilberto Mora. Karena selain di lini tengah tadi, Gilberto Mora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti. Dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilberto Mora meskipun tadi belum on target.
0: Yeah. Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengendorkan permainannya, tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
1: Ya, kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini, memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang cukup yeah, menarik ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado, dan mungkin itu akan masih terlihat di babak kedua ini. Dan mungkin kalau memang nanti Meksiko bisa menambah gol di awal babak kedua, tampaknya Javier Aguirre juga akan mulai merotasi ya,
0: yeah,
1: karena rotasi ini juga penting untuk menyegarkan kaki-kaki pemain, apalagi nanti di babak 16 besar mereka kemungkinan
0: yeah,
1: kalau Como tidak membuat kejutan akan bertemu Inggris.
0: Inggris, lawan cukup berat begitu ya.
1: Yang berat untuk Meksiko.
0: Iya. Yeah.

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi. Tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tampak juga begitu semarak stadion dari Meksiko City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini jadi momen yang luar biasa. Sebagai tuan rumah ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, oh ya, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Pesace untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Sayap Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador, menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana nomor punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh, bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya pemainan dari memasuki rekor berarti, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba menendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Finsik, berikan tahan. tahan, ya sodorkan saja langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan. Bagaimana Piero Hintip Capi tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah kanan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador, namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sodokan bola tadi bagaimana Raul Junior dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ekuador. Langsung jauh berdepan tadi Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Dan Raul Jimenez juga mencoba lagi bagaimana Quinones, sodorkan lagi ke kanan ke sektor sebelah kiri, ada orang di sana mencari Raul Jimenez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ekuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Gilberto Mora tadi mendapat tekanan dari pemain dari Ekuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan. Sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia kepada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi. Bagaimana mencoba dikejar juga oleh Mora, main ada fast pass di sana, kembalikan lagi pada Hernan. Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi Sesiedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ekuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Resiado, sodorkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, ada juga nama Pedro Vita. Coba kepada Angulo kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ekuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hinchapi, masih memainkan bola pemain Ekuador di dekat lingkaran tengah. Ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ekuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mencari lagi kawannya bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita. Yaitu Vita alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, masih John Yeboa menguasai bola, mencari kawannya, alirkan saja pendek pada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan. Masih Angulo mencoba melatih 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali. Nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ekuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko di menit ke-50 babak yang kedua ini. Kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Ekuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Vite lalu berambisi bagaimana tendangan Vite hanya melambung saja jauh di atas mistar gawang, dari sasaran gawang yang dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ekuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi Meksiko kini membangun serangan, ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, melebar kiri ke sektor sebelah kiri, mencoba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ekuador tadi, kembali dapat oleh Hinchapi tadi, namun penguasaan bola tadi Hinchapi terlepas, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ekuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko. di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador sudah dilakukan dengan cepat. Ada Mora di sana di sektor sebelah kiri membayangi dengan ketat. Ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu. Ada pass pass, ada juga nomor punggung John Nunes. Sodokal Gemora berada di dekat kotak penalti. Buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola. Kapten Tsubasa mundur ke belakang dia pada Joel Odones atau juga William Paco tadi. Kembalikan lagi kepada Saciedo, sodorkan lagi bola ke depan umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboa, John Yaboa mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Yang bola masuk tengah lambung, tendangan kencang dari John Yeboah tadi, dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yeboah tadi pergerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, sempat terlepas dan memasuki daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas musuh. Pelanggaran offside dari John Yeboah. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. Menguasai bola dengan tenang. Bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vazquez, masih melebar ke sektor sebelah kiri dia. Alirkan lagi dari Gallardo. Out dapat direbut oleh pemain Ekuador. Berputar lagi, mundur ke belakang dia. Bagaimana dengan tenang Piero Capi. Sodorkan lagi Saciedo. Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan, mencari John Yeboah. Mundur ke belakang kembali kepada Saciedo, mencoba menekan kini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Piero Capi. Sodorkan lagi bersama dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola. Ada juga Saciedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 di sana. Mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones. Lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi kepada Paco. William Paco mencarikan lagi ke sisi kanan, mencoba menggiring perlahan. Bersama umpan 1-2 berbahaya, ada Angulo di sana. Kirimkan lagi menghasilkan tendangan, namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Menjadi serang dari Meksiko, mencoba membangun serangan. Dibayangi juga pada Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko, Alvarado. Namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada nampak sudah mulai bangkit kembali namun John Yeboah dan juga pemain dari punggung 7 dari Meksiko Luis Romo sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masuk menit ke-55, unggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri dari lini serangnya. Ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia pada William Paco. Masih lingkaran tengah, ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo. Masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul, namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko, meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kini di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, alirkan lagi mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan gerakan Angelo Preciado. Nah, bagaimana Sashedo menguasai bola, alirkan ke satu sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Mencoba Jen Don Yeboah tadi, kembalikan lagi Sashedo, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana lagi ada Preciado dan juga bagaimana Medina Ortiz di sana. Medina Ortiz yang menguasai bola sektor, alirkan lagi ke tengah. Mencoba lagi pemain dari Ekuador, kapten kesebelasan Sashedo, alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya berdiri bebas. Nomor punggung 15 Nurno Vite tadi, alirkan pada Angulo. Masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador, belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko. Sejauh ini upaya dari Ekuador, kanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo, kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo, mundur ke belakang dia kepada Piero. Masih Piero kembali-kembali ke Angulo, berputar-putar saja di sektor sebelah kanan, mencoba dikuasai lagi oleh pemain Meksiko. Berbahaya, sini ada Mora. Mora menguasai bola, berputar-putar dia. Mora mendapat tekanan dari Piero. Pelanggaran tadi, upaya tackle atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora Wilson, atau maksud kami di Belto Mora yang terjatuh tadi. Buah tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, Mora digantikan, masuk Guterres di babak yang kedua ini. Gantian juga dilakukan oleh Ekuador, mana Valencia ditarik keluar, masukkan nomor punggung 11 Rodriguez hingga menit ke 58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, begitu juga Ekuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih Bung?
2: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ekuador ya. Di awal pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya, yang artinya saat ini Ekuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacacote menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ekuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ekuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacacute dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat minim sekali, dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ekuador.
1: Iya, sejumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, boleh dihadapi oleh Raul Ranger, angkat langsung jauh ke depan, bola-bola mungkin nomor 3.5 jadi 2 kopisa dan mencoba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lempar ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung Bosna, Jorge Sanchez mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan, Raul Rangel mencari Gimenez dan juga Quinones, terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Gimenez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ekuador. Kita nantikan ya, sudah dilakukan. Pendek saja nampak mencoba menggiring bola di sektor Piero Hincapi, alir kepada Angulo di sektor sebelah kiri yang serang dari Ekuador, namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ekuador. Sodorkan saja dengan tenang, bagaimana Pedro Vite Balikan sektor sebelah kanan. Ada John Yeboah. Masih John Yeboah mencoba mencari Hasiedo. Tadi mencoba dipotong lagi pemain Meksiko. Nama dapat dikuasai oleh lagi pemain Ecuador. Masih berputar-putar dia. Nomor punggung 11 yang baru masuk. Ada Angulo di sana. Mencoba menginginkan 1-2. Masuk dan kalau mati. Kirimkan ke tangan. Berbahaya. Langsung saja dibuang. Tanpa berpikir panjang. Pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana pergerakan dari pemain Ecuador. Kevin Rodriguez yang baru masuk di babak yang kedua ini melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ecuador membangun serangan, sodorkan bola ke depan, disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Juan Pasquez nampaknya lemparan ke dalam saja kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Namun ya, masih penting memberikan kepada peringatan kepada Gallardo, khusus Gallardo. Kunsik tadi wasit dari Slovenia. Kembali ke dalam, kembali lebih hasil dilakukan. Ada William Paco coba membangun serangan. William Paco kembali dia putar juga kepada Pedro Vite. Ada Pierre Hinchapi kepada Angulo di sektor sebelah kiri. Mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ecuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mencari cerah ada Vite. Masih Vite angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawannya di bebas. Kirimkan lagi pada Saciedo. Kirimkan lagi Saciedo melakukan tendangan. Namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Saciedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Kita nantikan jumlah pemain Ecuador mencoba maju ke depan termasuk kapten sebelasan Saciedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri. Ada Vite sudah dilakukan kaki kiri mencoba disundul, terjadi gol ke sana, kembali jatuh di kaki pemain dari Ecuador. Masih di daerah pertahanan dari Meksiko. Kembalikan lagi kepada Vite, mundur ke belakang dia pemain dari Ecuador tadi. Kirimkan tadi masuk mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola. Umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masukin menit ke 63 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Meksiko mencoba bangun serangan berbahaya saudara-saudara. Kebetulan ambil dari Meksiko, ada 2-3 pemain dari Meksiko. Kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi, namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Meksiko tadi, hampir saja. Mencoba kini pemain dari Ecuador, sodorkan saja pendek tadi. Bagaimana Preciado berikan kepada Saciedo, menguasai bola. Ada juga Piero Incapi, sodorkan pada Angulo, melebar ke sebelah kiri tadi maksudnya, namun terlalu kencang umpan yang diberikan lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Yang tenang menguasai bola kini Raul Rangel. Kita nantikan pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Lionel Sanchez tadi, angkat ke depan namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Ecuador. Nomor punggung 17 tadi Preciado masih menguasai bola. Pemain dari Ecuador, Preciado kembali sodorkan bola ke depan, dipotong oleh pemain dari Meksiko di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah, mundur ke belakang dia, putar-putar tadi bagaimana Pasquez. Lanjutkan lagi mundur ke belakang, masih menguasai bola, mencari kawannya di Benes. Ada Jimenez kan, satu saja langsung namun kembali jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Mencoba punya Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan kotak penalti dari Ecuador. Lepaskan umpan namun membentur William Paco tadi. Upaya dari Quinones giringkan umpan hasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya setelah unggul 2-0 atas Ecuador. Masih hidup di sisi kanan pertahanan dari Ecuador, mencoba melakukan tendangan penjuru kini ke Meksiko. Kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ekuador. Siap-siap Alvarado. Sementara itu wasit masih memimpin jalannya pertandingan, memberikan arahan atau juga bagaimana anda tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, di tepi saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes, sundulannya masih mampu ditepis oleh Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko membuahkan hasil. Tendangan ke penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap, konsentrasi dia. Beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan. Alvarado sudah melakukan kaki kiri, mencoba disundul lagi oleh Montes. Sayang sekali, sundulan kedua dari Montes hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang ke-2 ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang ke-2 ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
2: Peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum layak kebobolan ya. Sejak awal fase grup sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan. Dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresivitas permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
1: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
2: Ya, setelah tadi memang Enner Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di lini depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan diharap dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Enner Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik bisa menjaga gawang, masih tetap clean sheet sejauh ini.
1: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain, Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihatnya ini?
2: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain, sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tempat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
1: Iya, betul sekali Bung Henry. Dan hydration break nampaknya telah berakhir. Pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya kini berada di kubu timnas Ekuador. Masih mencoba membangun serangan. Bagaimana penjaga gawang Hernan Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Saciedo jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana, dilayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang, mencoba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini. Tidaknya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor. Mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak. Kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan lagi kepada Pedro Vite. Masih dengan tenang dengan Piero Hinchapi. Sodorkan lagi, masih kepada William Paco. Penguasaan bola dari Ekuador, mencoba lebih berinisiatif untuk melakukan serangan. Sodorkan lagi, ada Yohan Yeboah tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mundur sedikit ke belakang pada Vite tadi. Mundur lagi, angkat langsung kotak penalti, mencoba dihalau tadi. Berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali bagaimana aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung menyapu saja si kulit bundar, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh satu pun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes. Dorongan yang terjadi, namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan. Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Henry melihat pergantian ini, Bung?
2: Ya, dan lagi-lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya, karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos babak enam besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
1: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko atau Ecuador tadi menahan. Upaya lagi, coba Meksiko menguasai bola namun kembali lagi dekat pada pemain Ecuador. Dari gawang Hernan Gales tadi coba membangun serangan. Ada Sesiedo angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya berada di dekat penalti. Berbahaya, sayang sekali Rodriguez tadi nampaknya. Bagaimana menerima umpan jauh dari Saciedo, sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko. Dan coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador sejauh ini upaya yang dilakukan. Benturan yang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat rasa nyeri nampaknya di pangkal paha yang dapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari timnas Meksiko. Menyusulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan juga berlangsung atau bagaimana penjaga gawang pengganti Guilherme Ochoa bersiap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti. Sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis, apakah memang diperlukan Raul Rangel, namun sudah kita lihat apakah sudah bangkit kembali. Ini 75 babak yang kedua ini, kedudukan 2-0. Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas, tendangan gawang bagi Meksiko. Konsentrasi, beberapa langkah mundur ke belakang, sudah dilakukan oleh Roger. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Ecuador, mencoba digoyang oleh Quinones, datang lagi serangan dari Mexico, kirimkan ke tengah namun membentur tadi pertahanan dari Ecuador, kirimkan bola ke depan, coba lagi terjadi perebutan di sana antara pemain Mexico, sapu lagi oleh pemain dari Ecuador, disundul lagi oleh Montes di sana, ada Saciedo juga, kirimkan sundulan bola ke depan, mencari Rodriguez di sana, mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Mexico, namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Mexico dan juga Ecuador dan dari Rodriguez, dari Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami juga melihat dua pemain dari Ecuador yang akan dimasukkan, masih menunggu waktu. Upaya lagi kini dari Mexico, kirimkan bola ke depan lagi, nomor punggung 26 di sana, mencoba mencari celah bagaimana Jimenez dan juga Vargas tadi masuk di babak yang kedua ini. Power Ranger menguasai bola di sektor sebelah tahanan dari Mexico, kirimkan lagi bagaimana Sanchez, oh masih Sanchez menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanan dari Mexico, buang saja tadi namun membentur pemain dari Ecuador, hasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Ecuador. Kita nantikan, masih menunggu lemparan ke dalam, akan ada berlangsung pergantian pemain, masih menunggu ya lemparan ke dalam, nampaknya wasit belum memberikan arahan pergantian pemain, lemparan ke dalam saja bagi Mexico di sisi kanan, sudah dilakukan cepat angkat langsung ke depan mencari potensi apakah di sana, yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini mendapat tekanan dari Piero Capi, pemain bertahan dari Ecuador ini. Ya, kembali lagi pergantian pemain dilakukan oleh Ecuador, tepatnya John Yeboah, dan juga Angulo yang ditarik keluar, dimasukkan Saicedo juga dan juga Paez, nomor punggung 16 dari Ecuador ini, yaitu pemain yang mencoba membangun serangan upaya opsi lagi. Jordi Saicedo ini merupakan juga penyerang dari kubu Ecuador. Gimana nih Bung, pergantian yang dilakukan cukup banyak nih?
2: Iya, sangat menarik ya bahwa ternyata Sebastian Vitacoce menarik keluar Yeboah dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya. Dan dua winger ini digantikan oleh Jeremy seorang Jordi Saicedo dan juga Kendry Paez ya. Dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya, artinya memang Ecuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini untuk sekedar untuk bisa mencoba ya, untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol. Meskipun tertinggal 2 gol, memang apapun masih bisa terjadi dan semoga ini Saicedo dan juga Kendry Paez bisa menjadi solusi ya dari ini serang Ecuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya. Sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
1: Iya, pergantian juga dilakukan oleh Meksiko. Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
2: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya, setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa, mencetak satu gol dan juga satu assist. Tapi yang menariknya adalah pemain-pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya, seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya. Dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez, dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan lewat gol, itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga-laga berikut untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
1: Ya, upaya lagi tadi dari Mexico mendapat tekanan dari pemain Ecuador, terjadi pelanggaran, berbuah tendangan bebas nampaknya ini bagi Ecuador di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masuk menit ke-80 babak yang kedua ini, Mexico dan Ecuador, skor 2-0 untuk keunggulan Mexico. Melalui PO3 dan PO1 seluruh Indonesia, Ecuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, menunggu sedikit ke belakang dia, ada Kite tadi alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba membangun kiri dapat sebelah kanan pertahanan, mencoba dihentikan oleh Sanchez tadi. Upaya lagi dari pemain Ecuador, dapat terkenal mundur kembali pada Vite yang ada di belakang, alirkan kepada kapten sebelah Sasiedo, kini menguasai bola. Sasiedo alirkan lagi sektor sebelah kiri, mencari pemain lainnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Alakir Hinsapi lepaskan umpan tadi Hier, tapi namun membentur pemain dari Meksiko berdua. Tendangan penjuru dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ecuador, kirimkan langsung kotak penalti, mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain gimana menyapu, kirimkan lagi Casiedo ke depan namun melompat di udara tadi. Bagaimana Raul Rangel tidak mau mengambil resiko, langsung keluar dari sarangnya, menangkap sekulit bundar, mengamankan gawang dari tekanan Ecuador. Coba lagi, Meksiko kembali menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Ada tidak jauh tadi bagaimana penguasaan bola dari Meksiko, dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Ecuador. Ada Hier Hinchapi kepada Sasiedo, kembali Hier Hinchapi mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan, kini alirkan bagaimana nomor punggung 10 dari Alexis Vega, mencoba membantu serangan. Termasuk kami nomor punggung 10 Henry Paes dari Ecuador tadi, sodorkan lagi, alirkan lagi, mencoba mencari Sasiedo di sana, bagaimana sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan ke depan, mencoba disundul, terjadi perebutan sana namun pelanggaran terjadi. Benturan antara pemain Ekuador dan juga Meksiko di daerah kotak penalti berbuah pelanggaran, di mana Vasquez tadi nampaknya punggung 5 dari Meksiko ini, Johan Vasquez, dapat tekanan yang cukup berarti tadi dari pemain Ekuador di daerah kotak penalti. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, 83 menit babak yang kedua sudah berlangsung, unggulan masih bagi Meksiko 2-0. Suara di stadion Meksiko City ini terus bergemuruh bagi para pendukung tuan rumah. Sudah dilakukan Raul Rangel, tendangan gawang melambung tinggi, dihalau tadi oleh barisan pertahanan, namun membentur dari pemain dari Meksiko. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador di sisi kanannya pertahanannya. Bagaimana nomor 17, bagaimana pemain dari Medina Ortiz coba membangun serangan kini. Pemain dari Ecuador, Hierro Hinchapi menatap ke depan, kirimkan bola langsung jauh ke depan, namun halau kembali oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Meksiko. Coba jauh lebih bertahan, mencapatkan serangan balik, terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ecuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat benturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko. Masih di daerah pertahanannya sendiri, Santiago Jimenez mencoba bangkit, ini di dapat tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh Vite. Jumlah pemain sebenarnya sudah 84-5 ya, sudah maksimal pergantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Ada nomor punggung 10 dari Kevin Rodriguez dari Ecuador, sebutkan kesempatan sebagai dalam Hero Cicapi mencari lawannya, namun kembali dilapat dipotong lagi pemain dari Ecuador. Kembali penguasaan bola, Casiedo di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi tendangan Casiedo, melakukan tendangan jauh.

Bayern juga mencoba membangun serangan. Bali patah di tengah jalan. Ada Pastef jadi perebutan di sana. Mencoba Masebo sodorkan lagi bola ke depan. Mencari Gutierrez di sana. Pada di sekitar lagi Menes. Nomor 11 nampak dari Mexico. Membentur tadi pemain dari Ekuador. Upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ekuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan. Kirimkan bola jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola. Oh, hampir saja Power Angel. Kanan tadi dari Rodriguez, namun berhasil diamankan oleh penjaga gawang Power Angel dengan jatuhkan diri tadi memeluk 10 pundar. Penahanan gawang saja sudah dilakukan. Bola melambung tinggi. Coba mencari pemain dari Mexico di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador. Bagi-bagi penguasaan bola. Pasai kini kembali oleh pemain Ekuador. Ada Piero Cincapi. Menatap ke depan dia. Kepada siapa akan diberikan. Coba menekan terus Ekuador. Di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Ada kapten kesebelasan. Casiedo. Masih Casiedo mencoba alirkan ke sektor belah kiri. Ada Vite, masih Vite menguasai bola. Mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 26 tadi angkat langsung dari kotak penalti. Kalau saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Nomor punggung 23 Jesus Gallardo. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sektor sebelah kanan. Bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam. Preciado, apakah akan melakukan kontrol? Preciado sudah dilakukan. Jatuhkan penalti, mau coba disundul. Lalu coba dikejar lagi oleh Hincapi. Mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi. Dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko. Kembali dapat dipotong lagi. Terjadi perebutan lagi. Masih kembali dapat di kaki pemain dari Ekuador yang mencoba merebut bola. Sodorkan bola ke tengah, sirinkan bola kepada Rodriguez, namun kembali disapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ekuador, Abel Medina Ortiz tadi. Namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, unggul 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan serangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ekuador. Ada lagi bagaimana Preciado, kirim ke layar kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi. Coba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez. Masih Hincapi di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Meksiko. Penguasaan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi. Gutierrez di sisi kanan pertahanannya sendiri. Ada Ekuador masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul. Datang ke kontrol bola sejenak, datang ke jalan. Namun masih terjadi perebutan. Oh, sayang sekali. Bagaimana upaya dari Ekuador tadi. Berbahaya serangan balik kiri dari Meksiko. Mencoba menguasai bola. Jadi Jimenez sekali di sana. Kirimkan umpan 1-2, dia berusaha bahaya. Oh, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Pemain dari Meksiko masuk ke dari kotak penalti tadi. Berhasil dibuang saja oleh Preciado. Langsung jauh ke depan. Mencari kawan yang bebas. Namun bola sudah keluar dari garis tadi. Mana upaya dari pemain-pemain Ekuador tadi mencoba melakukan serangan balik menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, Wally Orbelin Pineda tadi yang kerjasama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Beruntung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Casiedo mengamankan daerah pertahanan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal. Berapa menitkah? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan. Kita nantikan Meksiko kuasai bola, sodokan langsung jauh berbang kepada Pineda, tukar juga di teres di sana. Namun lebih dekat lagi bagaimana penguasaan bola dari Ekuador. Membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul.

0: Rizal yang mengamankan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Rorenja. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, mencuri kembali Pineda, menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Di sebelah kanan pertahanan dari Ekuador mendapat kotoran bola tadi, aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko. Ada Gallardo, kita nantikan lemparan ke dalam. Gallardo akan menguasai bola dan lemparan ke dalam pendek saja, dia mundur. Ada Gwana nomor punggung 6 tadi, Lira, namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko. Masih di sektor sebelah kanan, lagi pada Jimenez, masih Jimenez, umpan 1-2 dia dengan Lira, dari kotak penalti kirimkan ke tengah, berbahaya, kirim tendangan. Sayang sekali aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi berada di kotak penalti dari Ekuador. Tendangannya, placingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador, yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi, bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Saciedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia. Preciado kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi, Pineda menguasai bola, pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Orbelin Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Buah kartu kuning bagi pemain Ekuador, Kendri. Punggung 10 Kendri Paes nampaknya yang sudah menerima kartu kuning di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador. Mencoba melakukan sedikit sawar apakah Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan kepada menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
1: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapi menutup mulutnya saat berkomunikasi dengan seorang Santiago Jimenez, dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya. Betul
0: ya, betul.
1: Dan possible red card untuk seorang Piero Hincapi
0: ya,
1: pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Nah, tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapi ya di Piala Dunia ini, setelah Ekuador menyerah 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hincapi harus diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapatkan kartu merah.
0: Iya, hukuman yang berat bagi para pemain yang mengucapkan kata-kata sambil menutup mulutnya. Untuk wasit yang langsung memimpin, langsung memberikan review dan juga memberikan kartu merah, Slavko Vincic, langsung memberikan kerugian tentu bagi Ekuador di akhir-akhir babak yang kedua ini. Memang tersisa kurang lebih 2 menit, namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya, Piero Hincapi, harus keluar menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua, tersisa 2 menit ini, keunggulan 2-0 Meksiko atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh penjaga gawang Raul Rangel. Sudah juga bagaimana sejumlah pemain Meksiko maju ke depan, siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan, mencoba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi. Angkat ke depan tadi, mencoba dihalau lagi. Nah, kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador, kita nantikan, sudah dilakukan cepat oleh Hernan, langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana, disapu lagi, langsung jauh ke depan mencari Jimenez di sana, mencoba mengontrol bola. Jimenez bayangi ketat, mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez bayangi dua pemain dari Ekuador, namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez. Ya, semua aksi yang sebenarnya tidak terjadi, namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa detik saja di babak yang dua ini sudah dilakukan dengan bebas dari penjaga gawang Hernan berada di kotak penalti, namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap untuk menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Mexico City pada siang hari ini waktu Indonesia. Setelah beberapa detik saja, kita ketika sudah dilakukan tendangan, Jimenez kini mencoba menguasai bola di sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Si Jimenez membayangi lagi nomor punggung 26, kirimkan langsung jauh ke depan, membuang sekulit budak, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik, kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Meksiko Stadium. Sudah dilakukan, namun dapat direbut pemain dari Ekuador. Sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan Indonesia, mencoba dikelola oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikelola Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Ekuador. Mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya, dan juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Halo lagi penguasaan bola dari Meksiko, terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi, sebuah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo, nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador, sudah melewati batas waktu namun masih bergulir. Kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Finsik untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi bola bugil. Bagaimana Saciedo kirimkan bola ke depan, namun jatuh di kaki pemain Meksiko. Kirimkan lagi ke depan kepada Pineda di sana, mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Finsik. Tanda berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar nih Bung Henry. Bagaimana nih Bung?
1: Ya, rekor Meksiko, rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup, mereka selalu menang, mencetak total 8 gol dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador. Meskipun tadi pelatih Sebastian Bocacoche sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez, tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
0: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini?
1: Iya, dan yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya. Di mana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali meskipun Ekuador terus menyerang sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikutnya di mana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dipandangkan dimanapun Anda berada. Nah, ini sudah bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0, jadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Firgiantara telah menyampaikan ini laporan langsungnya terkait juga Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Nah, ini Bung Henry, kalau dilihat-lihat ya tadi di babak pertama itu lebih langsung gol begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya Bung Henry?
1: Ya, tampaknya memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya di babak kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua mereka tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 assist, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez, dan strateginya sangat berhasil ya membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke Meksiko.
2: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk? Jadi seperti unmute begitu istilahnya, Bung Henry?
1: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya. Ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya. Dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan. Dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko, dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi, dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
2: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
1: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, dan itu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
2: Oke, nah Bung Ipo, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
1: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan dimana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa, dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Mexico City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
1: ya, mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi, di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
2: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Oke, salam olahraga.
1: Olahraga aja ya.
3: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador

0: Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan. And Mbappe, star after
1: French star. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya,
1: I don't think
2: saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FEC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani suasana siang Anda. Kita masih akan hadirkan untuk Anda berbagai pilihan musik dan juga informasinya pendengar. Dan tentunya pendengar, di hari ini kita coba juga akan nantinya menyambungkan bersama reporter kami yang akan melaporkan untuk kita ya berbagai informasinya. Kita coba akan tersambung nantinya bersama rekan reporter kami. Semoga bisa tersambung bersama kita di hari ini. Dan tentunya pendengar Pro 1, hari ini kami sampaikan untuk waktu sholat zuhur Kota Sungaliat dan sekitarnya di pukul 12:03 pendengar. Nah, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasinya pendengar ya, di mana pendengar kali ini ada informasi dari rri.co.id terkait BPOM perkuat pengawasan makanan lewat gerakan sadar pangan aman, di mana program ini digelar bersama Kementerian Pendidikan dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat budaya pangan aman di sekolah. Di mana Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan gerakan ini dilatar belakangi tingginya kasus gangguan kesehatan akibat pangan. BPOM juga meluncurkan 3 keputusan kepala badan sebagai pedoman penyelenggaraan pangan aman di Indonesia. Nah, salah satu keputusan itu mengatur tata laksana keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis, di mana pedoman itu disusun berdasarkan kajian para ahli gizi dan kesehatan agar menjadi standar pelaksana nasional. Demikian informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita siang ini.

0: Pendengar, kita akan tersambung bersama reporter kami Debbie Nirwandi yang akan melaporkan di mana pendengar Hari Bayangkara ke-80, Kapolda Bangka Belitung tekankan introspeksi bagi anggota. Debbie, laporan Anda.
1: Baik rekan reta dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung melangsungkan upacara Hari Bayangkara 1 Juli 2026 di mana di momentum Hari Bayangkara ini Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan bahwa momentum ini adalah untuk introspeksi bagi seluruh anggota di mana Polri selalu berintrospeksi sekaligus mempersiapkan diri karena sesuai dengan tema Polri untuk masyarakat, yang berarti Polri juga harus mempersiapkan dirinya bagaimana diterima di masyarakat dan juga bagaimana merangkul masyarakat serta mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Victor juga menegaskan bahwa introspeksi diri ini pihaknya menjadikan pelajaran bagi Polri apa yang sudah baik agar dipertahankan dan dikembangkan, sementara hal-hal yang kurang baik harus tentunya menjadi pembelajaran bagi anggota Polri untuk bisa mengurangi apa yang menjadi tingkat kesalahan dan kekurangan itu untuk diperbaiki di masa yang akan mendatang. Kapolda juga berpesan kepada seluruh anggota untuk mempertahankan yang baik dan yang sudah dicintai oleh masyarakat, sementara yang tidak baik itu agar menjadi introspeksi bagi diri sendiri. Kemudian Kapolda menegaskan di momentum ini bahwa pihaknya tidak anti kritik, di mana kritik-kritik itu akan menjadi motivasi membangun bagi pihaknya untuk menjadi lebih baik lagi ke depan dalam memberikan pengayoman dan pelindungan kepada masyarakat. Sementara apresiasi juga disampaikan oleh sejumlah stakeholder yang terkait seperti Ketua DPRD Bangka Belitung Didik Sri Gusjaya,

Studio. 1.

0: Ya, pendengar, sebelum kita berlanjut ke pilihan musiknya, kita akan lanjutkan kembali untuk mendengarkan laporan langsung di kebersamaan kita untuk hari ini bersama reporter kami Arief Juliantoro, di mana pendengar dari Tanjung Pandan Belitung terkait sedang berlangsungnya rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan ke-188. Arief, laporan Anda.
1: Baik, pendengar, dapat kami laporkan dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, terkait sudah berlangsung rapat paripurna peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pandan atau HJKT ke-188 di DPRD Kabupaten Belitung. Rapat paripurna HJKT ke-188 ini berlangsung hikmat di kantor DPRD Kabupaten Belitung pada Rabu pagi dengan mengangkat tema Belitung menuju kota global berbasis maritim dan budaya sebagai penegas arah pembangunan daerah ke depannya. Sejak pagi, suasana di lingkungan DPRD Kabupaten Belitung tampak lebih semarak dari biasanya. Sejumlah tamu undangan hadir dari berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Belitung, anggota DPRD Provinsi Kulon Bangka Belitung, pimpinan perusahaan, para kepala desa, hingga tokoh masyarakat yang memenuhi undangan rapat paripurna tersebut. Sebelum memasuki ruangan sidang utama, uniknya para tamu undangan terlebih dahulu disambut dengan tradisi budaya khas Belitung, yakni lawang pintu. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan dalam penyambutan tamu yang dikemas melalui lantunan pantun bersaut sautan antara penyambut dan tamu, sehingga menghadirkan suasana hangat sekaligus syarat nilai kearifan lokal. Prosesi adat tersebut berlangsung interaktif dan penuh keakraban. Para tamu Forkopimda dan undangan lainnya tampak mengikuti rangkaian penyambutan dengan tertib, sambil menikmati setiap pantun yang dilantunkan sebagai bagian dari warisan budaya Melayu Belitung. Usai prosesi adat, seluruh tamu kemudian diarahkan memasuki ruang sidang utama DPRD Kabupaten Belitung untuk mengikuti rapat paripurna. Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang Kota Tanjung Pandan, sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan Belitung yang maju, berdaya saing global, namun tetap berakar pada budaya lokal. Demikian dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Baik, pendengar dari Tanjung Pandan Belitung, kita beralih ke laporan selanjutnya. Kali ini kita akan dengarkan laporan dari reporter kami, ada Irwan Aurelia Rahman, pendengar, yang akan melaporkan di kebersamaan kita untuk hari ini, di mana Dinas Kesehatan Bangka menggelar akor program gizi, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan reproduksi. Irwan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Reta Kurniawan dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari Novilla Resort, yang dimana saat ini pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi. Dan pendengar, tadi kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekda Bangka Bapak Asep Setiawan dalam paparannya atau dalam sambutannya. Asep Setiawan mengungkapkan rapat koordinasi ini memiliki peran penting dalam membangun jejaring layanan dan integrasi antara puskesmas, rumah sakit, praktek mandiri bidan, klinik dokter, klinik laboratorium, kader kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dan dengan kegiatan ini sehingga ibu bayi dan anak remaja serta pasangan usia subur dapat memperoleh pelayanan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan. Dan melalui rapat koordinasi ini juga diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, identifikasi permasalahan di lapangan, serta penyusunan rencana tindak lanjut

0: yang konkret dan terukur. Dan pendengar, selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 171 ibu hamil memiliki risiko tinggi dari periode Januari hingga Mei 2026. Hal tersebut diungkapkan Asep Setiawan yang mengungkapkan pada periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.881 ibu hamil di Kabupaten Bangka. Dari total tersebut sebanyak 9,09% atau 171 ibu hamil dengan risiko tinggi. Risiko tinggi tersebut seperti preeklampsi, ketuban pecah dini, ancaman kehamilan, penyakit penyerta seperti gondok, jantung, hipertensi, ginjal, atau pendarahan dengan placenta previa. Sementara itu, untuk ibu hamil dengan faktor risiko sebanyak 380 orang atau 20,20% dengan faktor risiko usia kurang dari 20 tahun, anemia, anak lebih dari 4, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, tinggi badan 145 cm, dan kurang energi kronis dan lainnya. Dan pendengar, diharapkan dengan melalui rapat koordinasi ini dapat dihasilkan kesepakatan bersama mengenai peran dan tanggung jawab. Dan juga keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bangka bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi, dunia pendidikan, sektor swasta, dan juga masyarakat. Demikian laporan saya dari Novilla Resort. Kembali ke studio rekan Reta Kurniawan.
1: Baik, pendengar, demikian laporan dari Irwan Aulia Rahma di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pukul 12.03 nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur. Dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Nanti akan ada rekan saya yang lain menemani Anda pendengar dengan nanti berakhir di jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.
1: Baik pendengar, sebelum kita dengarkan kemandangan Zanzur, kami sampaikan untuk Anda terlebih dahulu ada berita panggilan dari jurusita pengganti pengadilan agama Sungaliat, di mana pendengar telah diajukan cerai gugat pengadilan agama Sungaliat oleh Windy Yuspita binti Yusuf, tembaga lahir Pangkal Pinang 23 April tahun 2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Jalan Pangkul RT 04 Desa Hermesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah, dengan domisili elektronik, email windyyuspita257@gmail.com sebagai penggugat, Jamal Pratama bin Mustar, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 3 Maret tahun 1997, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Jalan Pangkul RT 004 Desa Hermesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sungaliat dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat. Mendengar, panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat. Demikian mendengar berita panggilan yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda, akan ada rekan saya Taufan Libero menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 12 lewat 3 menit kita akan dengarkan kumandang azan zuhur.

0: inspirasi.
1: Pendengar, lagu dari Michael Jackson dengan Human Nature tadi menjadi membuka kebersamaan kita pada program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat Siang Hari Ini. Dan pendengar, pada Melekat Siang Hari Ini kita akan membahas Michael Jackson ya, sesuai lagu yang pertama kita putar tadi. Michael Joseph Jackson adalah penyanyi yang lahir 29 Agustus 1958 dan meninggal dunia pada 25 Juni 2009. Ia terkenal sebagai The King of Pop dan memopulerkan gerakan dansa moonwalk yang telah menjadi ciri khasnya. Dan Michael Jackson ini telah mengeluarkan banyak album ya pendengar. Dan baru-baru saja ini Michael Jackson film biopiknya baru saja dirilis pada bulan April Mei lalu ya. Dan film tersebut juga diperankan karakternya oleh ponakan dari Michael Jackson sendiri, yakni Jafar Jackson. Dan pendengar, kami tidak akan berlama-lama, akan langsung putarkan kembali lagu dari Michael Jackson. Ada Michael Jackson dengan Will You Be There.

0: Baiklah, selanjutnya demikianlah program Melekat atau Mengenal Lebih Dekat siang hari ini ya pendengar. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Hari Bayangkara tahun ini memiliki tema Polri untuk masyarakat. Tema tersebut, Polri akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi.
2: Tadi saya berharap kepada kontingen Pemda Pangkalpinang dalam pelepasan apel ini kita dapat semuanya melalui 7 medali emas ya. Kalau bisa kita juara umum, itu yang pertama. Atlet-atlet tadi ya, tetap menjunjung tinggi sportivitas ya, fair play dalam

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80. ...40 atlet Pangkal Pinang siap berlaga di Popda Bangka Belitung 2026. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya Taufan Alibero.

0: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Saat ini berusia 80 tahun yang tepatnya lahir dibentuk sebagai alat negara yang mandiri.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Mako Satuan Brimob Polda Bangka Belitung pada Rabu 1 Juli 2026. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing, Komandan Upacara AKBP Soehartono, Jabatan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Babel dan Perwira Upacara AKBP Bimreko Aji, Jabatan Kasubdit Gakum Ditlarut Polda Bangka Belitung. Kapolda menekankan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 3 dan diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengharuskan Polri menjalankan tugasnya memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan pelindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, kata Kapolda, Polri telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan namun tetap dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya besar dalam modernisasi Polri adalah penerapan konsep presisi yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
1: Hari Bayangkara tahun ini memiliki tema Polri untuk masyarakat. Tema tersebut, Polri akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan pendekatan yang lebih humanis, transparan dan akuntabel guna menciptakan Kamtibmas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidi Ersani berharap Polri sebagai pengayoman masyarakat dan selalu berada di tengah masyarakat. Polri selalu melindungi semua permasalahan baik ekonomi, kesehatan, dan semuanya sehingga Polri harus hadir di tengah masyarakat.
3: Kapolda bersejarah, kami atas nama pemerintah dan mewakili seluruh rakyat Bangka Belitung mengucapkan hari ini, hari sejarah, Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri sebagai pengayom masyarakat, Polri selalu berada di tengah masyarakat, Polri selalu melindungi semua permasalahan.
2: Ia menambahkan agar semuanya diberi kekuatan dan mempersatukan lebih erat lagi guna membangun bumi serumpun sebalai ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Sementara itu, Polres Belitung Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi untuk masyarakat.
4: Ya, pokoknya sendiri Polri selalu melekat bersama masyarakat, mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam menjaga.
5: Polres Belitung Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Polres Belitung Timur. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, yang mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan serta penegakan hukum bagi masyarakat. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan rasa aman serta mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Belitung Timur dilaksanakan secara sederhana. Berbagai kegiatan lebih difokuskan pada aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4: Untuk perayaan kita laksanakan secara sederhana, tidak banyak kegiatan yang lebih heroik seperti dulu-dulu karena kita prihatin dengan situasi sekarang, dan lebih banyak kegiatan sosial seperti contohnya berbagi dengan masyarakat, kita berbagi dengan tokoh-tokoh LSM dan juga berbagi dengan panti asuhan, itu lebih menyentuh masyarakat.
5: Terakhir, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Belitung Timur yang selama ini terus mendukung tugas-tugas dari pihak kepolisian. Menurutnya, keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung menggelar rapat paripurna peringatan hari jadi Kota Tanjung Pandan ke-188 tahun di ruang rapat paripurna DPRD Belitung Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen bersama dalam melanjutkan arah pembangunan daerah. Ketua DPRD Belitung Vina Christine Ferani dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan hari jadi Kota Tanjung Pandan menjadi pengingat akan sejarah panjang perjalanan daerah yang harus terus dijaga dan diteruskan. Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam pembangunan. Ia juga menyampaikan bahwa usia ke-188 tahun Tanjung Pandan menjadi bukti bahwa daerah ini memiliki sejarah panjang dan potensi besar yang harus dikelola secara bersama-sama. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat kemajuan Belitung. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat dalam sambutannya menegaskan bahwa usia panjang Tanjung Pandan tidak terlepas dari peran para pendiri dan tokoh sejarah yang telah meletakkan dasar pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa perjalanan 188 tahun Tanjung Pandan dibangun oleh semangat keberanian dan tekad para pendahulu termasuk Karahat yang meninggalkan nilai perjuangan untuk terus melangkah maju. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mendorong kabupaten kota untuk mampu menciptakan event pariwisata dan ekonomi kreatif skala nasional dan internasional. Berikut laporan Ivan Sona.
6: Ada Ken yang di Belitung, tahun ini 2.
7: Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Disparbud Kepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Widya Kemalasari berharap lahir sebuah event wisata budaya berskala nasional dan internasional di Kabupaten Bangka yang bisa masuk dalam program Karisma Event Nusantara Kemenparekraf dan program Indonesiana Kemendikbudristek Republik Indonesia. Widya mengungkapkan untuk saat ini 2 acara wisata budaya yang masuk dalam program Karisma Event Nusantara di Bangka Belitung kesemuanya berada di Pulau Belitung, yakni Jelajah Pesona Jalur Rempah JPJR di Kabupaten Belitung Timur dan Pesona Belitung Beat Festival di Kabupaten Belitung.
6: Bisa kita masukkan ke camp Karisma Event Nusantara. Jadi ada camp yang di Belitung, tahun ini 2. Kami harapkan dari Pulau Bangka, dari Bangka itu ada.
7: Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Disperindak Kop UKM Kabupaten Bangka Tengah menggelar pelatihan bagi para pelaku usaha bertajuk kedai digital UMKM. Pelatihan berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Bangka Tengah. Dikatakan Kepala Disperindak Kop UKM Bangka Tengah Irwandi dalam keterangan yang diterima RRI, sebanyak 55 pelaku UMKM di Bangka Tengah terpilih mengikuti pelatihan ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyalurkan bantuan langsung kepada para peserta, yakni 10 pelaku usaha menerima sertifikat halal secara gratis. 20 peserta mendapatkan bantuan alat usaha, serta 25 peserta lainnya menerima bantuan bahan baku. Sementara staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Ferry Prihatin Akbar, berharap agar seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. UMKM yang belum memiliki sertifikat halal agar dapat segera mengurus persyaratannya. Selain sertifikat halal, Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha atau NIB. Sebagai identitas usaha tanpa NIB, pelaku UMKM akan kesulitan mengakses bantuan, pelatihan maupun pendampingan dari pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi di Novilla Resort. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bangka Asep Setiawan mengucapkan, rapat koordinasi ini memiliki peran penting dalam membangun jejaring layanan yang terintegrasi antara puskesmas, rumah sakit, praktek mandiri bidan, klinik dokter, klinik laboratorium, kader kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga ibu, bayi, dan anak remaja serta pasangan usia subur dapat memperoleh pelayanan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengungkapkan periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.881 ibu hamil di Kabupaten Bangka. Dari total tersebut, sebanyak 9,09% atau 171 ibu hamil dengan risiko tinggi. Risiko tinggi tersebut seperti preeklamsi, ketuban pecah dini, ancaman kehamilan, penyakit penyerta atau pendarahan dengan plasenta previa. Sementara itu, ibu hamil dengan faktor risiko sebanyak 380 orang atau 20,20%. Dengan faktor risiko usia kurang dari 20 tahun, anemia anak lebih dari 4, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, tinggi badan 145 cm, dan kurang energi kronis. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dan identifikasi permasalahan di lapangan serta penyusunan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur. Di informasi selanjutnya mendengar, 40 atlet Pangkal Pinang siap berlaga di Popda Bubble 2026. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Saya berharap atlet-atlet tadi ya tetap junjung tinggi sportivitas ya, fair play dalam bermain.
9: Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Pangkal Pinang resmi dilepas untuk mengikuti Popda tingkat provinsi Pulau Bangka Belitung tahun 2026. Pelepasan berlangsung di Stadion Depati Amir Pangkal Pinang. Pelepasan kontingen dilakukan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Kota Pangkal Pinang Agustu Effendi. Sebanyak 40 orang yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial akan mewakili Kota Pangkal Pinang pada ajang yang berlangsung pada 5-10 Juli 2026. Agustu Effendi berharap kontingen Kota Pangkal Pinang mampu memberikan penampilan terbaik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Ia juga mengingatkan seluruh atlet agar selalu menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, menjaga kekompakan tim, serta tetap bersemangat dalam membawa nama baik Kota Pangkal Pinang.
8: Tadi saya berharap kepada kontingen Popda Pangkal Pinang dalam pelepasan apel ini kita dapat semuanya melalui 7 medali emas ya. Kalau bisa kita juara umum, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap atlet-atlet tadi ya tetap junjung tinggi sportivitas ya, fair play dalam bermain, dan tetap semangat jaga kekompakan tim gitu ya.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Pangkal Pinang Andika Saputra mengatakan bahwa Popda merupakan ajang pemilihan atlet pelajar menuju kompetensi yang lebih tinggi, termasuk peluang tampil di tingkat nasional bagi atlet yang memiliki potensi. Andika berharap seluruh cabang olahraga yang diikuti mampu memenuhi target medali emas. Ia secara khusus berharap tim bola basket dapat mempertahankan prestasi sebagai peraih medali emas. Sementara bola voli dan cabang olahraga lainnya juga diharapkan mampu memberikan hasil terbaik.
10: Semua cabur, mudah-mudahan pada hari ini targetnya adalah medali emas. Ya untuk bola basket, semoga mempertahankan medali emasnya. Kemudian bola voli, kemudian yang lain mudah-mudahan akan memperoleh hasil yang maksimal.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang optimis dengan kerja keras para atlet, pelatih, dan ofisial. Kota Pangkal Pinang mampu kembali mengukir prestasi dan menebus gelar juara umum pada Popda tingkat provinsi Kulon Bangka Belitung tahun 2026. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi hari ini 1 Juli 2026. Update terus informasi Anda pendengar di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan berkar baru saja Anda mendengarkan warta berita daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat. Dan selanjutnya berkar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Persada 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717111 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap hari, yakni Propersada 100% Indonesia. Dan dalam Propersada siang hari ini, pendengar, kembali kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, berdiskusi bersama kami, dan juga request-request lagu serta titip-titip salam. Dan pendengar, apakah yang menjadi tema kita siang hari ini, yakni mengenai jeruk kunci. Jeruk kunci adalah salah satu pelengkap penting bagi masyarakat Bangka, ya pendengar, karena ini bisa digunakan untuk masakan dan makanan yang dicampur dalam berbagai jenis makanan, ya. Dan apakah kamu juga menggunakan jeruk kunci setiap hari? Dapat Anda diskusikan bersama kami dalam program Propersada siang hari ini. Dan langsung saja kita buka line interaktifnya. Dan sudah ada yang bergabung melalui line telepon sepertinya, ya. Apakah sudah terhubung? Halo, selamat siang Propersada.
1: Selamat siang Propersada 100% Indonesia.
0: Oke, baik. Bu Desumi di Parit Lalang.
1: Iya, Bang Topan, ya.
0: Oke, iya. Apa betul sekali. Alhamdulillah sehat Bu Desumi.
1: Amin. Ketemu lagi kita di Propersada.
0: Betul sekali. Oke, Bu Desumi. Oke, temanya hari ini mengenai jeruk kunci. Nah, kalau Bu Desumi sering pakai jeruk kunci enggak untuk masakan atau makanan?
1: Sering.
0: Oke, biasanya dipakai untuk makanan apa aja tuh Bu Desumi?
1: Nyambel belacan, nyambel terasi.
0: Oke, nyambel belacan. Oke, selalu pakai jeruk kunci, ya?
1: Pakai jeruk kunci, makan mie juga kan enak tuh, mie kuah, ya dah.
0: Oke, apa sih fungsinya dari jeruk kunci itu Bu Desumi?
1: Menambah penyedap lah.
0: Oke, sebagai penyedap, ya.
1: Nambah rasa, penyedap rasa, ya. Kalau nggak pakai jeruk kunci nambah nggak enak, Bang Topan.
0: Oke.
1: Hambar buat yang biasa pakai jeruk.
0: Oh, betul sekali. Kurang enak, ya, kayak hambar gitu, ya.
1: Kurang mantap pokoknya.
0: Oke.
1: Kalau udah ada jeruk kuncinya, nyambel terasi, mantul, dua piring habis.
0: Oke, siap. Oke. Mau request lagu apa nih siang hari ini Bu Desumi?
1: Aku mau lagunya Dev Sultan, boleh?
0: Boleh. Apa judulnya?
1: Cinta di mana kini.
0: Oke, nanti Taufan putarkan lagunya, ya. Mau titip salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Bunda Korea.
0: Oke.
1: Buat Bunda Rindu di Ampuy, buat Julia, ya. Buat Bang Berlin, Bang Uda Sultan, Bang Panji di Pasger, buat Bang Reza, buat Bang Bang apa ini? Dari Bang Pil ada Yulin, ya. Bang Berlin, ada lagi siapa di Pak Pinang ini banyak. Udah, lewat dulu. Buat Bang Rapadannya di Sorong, buat Bang yang di Pak Pinang ada Ambera, Niko, ya, Nur Hadi, di Sungai Liat ada Tok Bertim, Mbak Triono, buat Bang Irwan juga di Air Kantung, ya, buat Bang Suhami di Puput, buat Bang Supaiza di Sengir, Bang Ahmad Irwan di Bandung Timur, ya, Bang Jais di Riau, atau Dahla di Bangka Tengah, Bangka Barat, ya, buat Bang Okta juga, ya, di Bangka Barat, salam kenal juga di Budi Sumi di Panlala, Bang Okta, buat atau Zaidi,

0: Kavina, Ria juga di Belitung ya. Ada siapa lagi? Banyak teman-teman kita. Maaf kalau nggak kesenggol namanya ya, satu per satu. Buat semuanya, semoga sehat lahir batin ya. Bang Topan, selamat bertugas. Selamat hati-hati ya Bang Topan.
1: Oke, siap Bu Desumi.
0: Salam sayang selalu buat semua keluarga kamu di rumah. Semoga semuanya sehat lahir batin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Kita nampak di tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
1: Oke, baik.
0: Bu Desumi dari Parek Lalang.
1: Mantap.
0: Mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun.
1: Oke, siap.
0: Selamat hati-hati ya.
1: Siap Bu Desumi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkali itu tadi ya Bu Desumi sudah bergabung bersama kita dalam Pro Persada siang hari ini. Dan juga sebelum tepat angkat telepon lagi, ada yang bergabung kembali ya dari WhatsApp ya. Ada Bu Kori nih. Dari Bu Kori nih, gimana nih chatnya? Kita akan bacain dulu ya. Pro Persada, selamat siang Taufan. Ibu Kori request lagu Matahariku by Agnes Monica. Oke, nanti Taufan putarin lagunya ya. Terus salam buat Bu Desumi, Pak Ahmad Irwan, atau Beltim, Yulin, Ria, ya Suhamid, Embera, Pak Ramadan, Niko, Bung Jante, Mas Panji, Bang Alek, Juan Arif. Terima kasih Taufan, sehat selalu. Kalau saya ada nanam jeruk kunci di rumah untuk bikin minuman dan untuk makanan saya, maksudnya untuk tambahan sambal terasi. Oke, mantap tuh Bu Kori. Terima kasih Bu Kori sudah bergabung ya. Dan selanjutnya ada yang bergabung melalui telepon WhatsApp ya. Ada Yuklin di Pangkal Pinang. Halo, selamat siang Yuklin.
2: Siang juga, Pak.
1: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Yuklin?
2: Alhamdulillah, syukur ya.
1: Oke, baik.
2: Alhamdulillah, gimana?
1: Alhamdulillah, sehat juga Yuklin. Oke, pembahasan kita siang hari ini Yuklin. Oke, ini suaranya masih agak mantul nih. Boleh dikecilin dulu suara radionya ya Yuklin?
2: Udah belum?
1: Oke, siap. Oke Yulin, kalau Yulin suka menggunakan jeruk kunci nggak untuk masakan atau makanan?
2: Biasanya untuk goreng ikan itu, Pak.
1: Oke, untuk goreng
2: biar
1: ikan ya.
2: Biar minyaknya nggak deker kumah.
1: Oke. Untuk jadi mengurangi amis
2: ya? Minyaknya glowing terus.
1: Oke, baik. Supaya lebih,
2: lebih bersih. Bang Topan pernah nggak? Begitu.
1: Kalau saya paling sering menggunakan jeruk kunci ini untuk campuran mie instan.
2: Iya, terus dibuat minuman juga mantap.
1: Oh, minuman juga mantap ya.
2: Kasih es batu atau langsung terus taruh di freezer.
1: Mantap itu. Jadi memang banyak fungsinya ya ini.
2: Iya, banyak fungsinya. Satu benda beri fungsi.
1: Betul sekali. Oke, Yulin mau request lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya G-Kustik ada ya?
1: G-Kustik, oke. Judulnya apa?
2: Ada nggak?
1: Ada kalau G-Kustik.
2: Ada.
1: Mau lagu apa judulnya?
2: Yang judulnya Puisi.
1: Puisi, oke. Nanti Taufan putarin lagunya ya. Mau titip salam ada, sama kan? Siapa? Ada. Aman, aman.
2: Salam-salamnya buat Bu Desumi, buat Bunda Kori beserta Pak Aleknya, terus buat Neng Julia, buat Mbak Ria, terus buat Bang Tofan dan rekan-rekannya.
1: Oke.
2: Bekerja aja.
1: Siap. Terima kasih.
2: Udah segitu aja ya.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkara itu tadi ya, Yuklin yang bergabung bersama kita di Pura Persada dari Pangkal Pinang. Dan selanjutnya kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi dan sudah ada yang bergabung kembali yang melalui telepon. Halo, selamat siang Pura Persada. Oke, ini dengan Bang Putra Sambas ya?
3: Betul.
1: Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, siang hari ini, Bang Putra? Oke, baik. Bang Putra Sambas, pembahasan kita siang hari ini adalah mengenai jeruk kunci. Kalau Bang Putra ini sering nggak menggunakan jeruk kunci?
3: Tapi kalau kita makan-makan bakso, baru
1: makan bakso, makan mie seperti itu ya. Oh, oke, okay, baik.
3: Kalau kita makan bakso kalau enggak dikasih jeruk pinggir kurang mantap. Ya kalau udah ada saus kan. Kalau ada jeruk pinggir satu.
1: Oh, oke, okay, baik.
3: Cuman juga enak lah kalau siang-siang panas macam ini.
1: Oh, oke. Okay. Mau request lagu apa nih siang hari ini, Bung Putra?
3: Lagunya Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata.
3: Ya.
1: Dari?
3: Dari Benny Panjaitan.
1: Dari Panjaitan, oke.
3: Okay. Iya.
1: Oh, oke, okay, baik. Mau titip salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bung Ramadan, Pak Irwan di Irwanian, Bung Irwan di Bandung, buat Lia, buat Bung Yante. Buat Lia, buat Lia lah ya lagunya ya.
1: Oh, oke, okay, siap.
3: Buat semua, Pak, Bung Gep.
1: Oh, oke, okay, baik. Terima kasih Putra. Oh, oke, okay, baik. Oke, okay, siap. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin.
3: Selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang Bung Putra Sambas. Terima kasih telah bergabung di Pro Persada siang hari ini. Nah, pendengar, kami masih menantikan Anda untuk ikut bergabung bersama kami untuk request-request lagu, menyampaikan titip salam juga mungkin pada program Pro Persada siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Persada. Halo, selamat siang. Oke, okay. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Sama Bung Ramlan.
1: Oke, okay, Bung Ramlan, ketemu lagi nih. Bung Ramlan di Mentabak ya.
4: Iya, tema apa dong?
1: Oke, okay, tema kita hari ini adalah jeruk kunci. Kalau Bung Ramlan sering menggunakan jeruk kunci untuk apa aja nih?
4: Karena bang, sambal. Karena kita mau makan, kami kan memang apa tuh, kita sambal lebih bukan jasam bang ya.
1: Oke,
4: okay. Nah, sama ini, sama makan mie goreng juga.
1: Mie goreng, oke, okay, sepakat, bang, mantap tuh ya.
4: Oke, okay, bang, itu bang
1: ya. Request lagu apa nih?
4: Ya, salah bang, puisi bang.
1: Puisi? Jikustik puisi udah di request sama Yulin. Ada yang lain nggak?
4: Kalau siapa ya? Kalau berpisah di ujung jalan tuh pasti bisa dong.
1: Apa judulnya?
4: Berpisah di ujung jalan.
1: Berpisah di ujung jalan dari siapa tuh?
4: Sultan.
1: Sultan. Oke, nanti Topan putarin lagunya ya. Berpisah di okay, ujung jalan.
4: Bang,
1: untuk
4: kalau mau lihat seperti tingkat puisi saya bang. Syair penjaga senja tuh bang ya.
1: Gimana gimana?
4: Ada di syair penjaga senja. Kalau mau lihat puisi Bung Ramlan ya. Di situ ada unggulan ya. Ada nama Ramlan dan tapi pentingnya saya tuh bang.
1: Oh, jadi penulis jadi, bung.
4: Puisinya 10 besar bang, seluruh Indonesia bang.
1: Mantap, luar biasa. Ternyata seniman Bung Ramlan ini ya.
4: Iya, kemudian saya ke mantan pesantren dulu. Tapi okay, bukan jadi ustaz, jadi ano ini.
1: Oke.
4: Oke, okay. Okay, bang, untuk salam untuk sekolah bang ya.
1: Oke, okay, baik.
4: Pesan dari jauh tadi ya.
1: Oke, okay, siap. Pesan
4: sambal, sambal Lilia. Moga sehat selalu berdoa ya.
1: Oke, okay, baik.
4: Juga. Yuk, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan selanjutnya pendengar, masih kami nantikan Anda untuk bergabung siang hari ini dalam program Propersada 100% Indonesia ya. Anda masih bisa menyampaikan berbagai pilihan lagu yang ingin Anda request dan diskusi bersama kami. Dan sepertinya akan langsung saja kami putarkan lagunya ya. Ada Sultan dengan Cinta Di Mana Kini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah postingan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa adanya tautan rekrutmen PT Nindya Karya tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui unggahan akun Instagram resmi PT Nindya Karya @nindyakarya, diketahui bahwa PT Nindya Karya telah membuka lowongan kerja periode pendaftaran 19 hingga 24 Mei 2026 untuk posisi manajer operasional biodistrik serta staf perencanaan dan korporasi. Sedangkan pada laman resminya nindyakarya.co.id diketahui bahwa saat ini PT Nindya Karya tidak sedang membuka lowongan kerja untuk umum. Dan mendengar informasi yang menyatakan lowongan kerja melalui tautan rekrutmen PT Nindya Karya tahun 2026 dipastikan merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali gak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
3: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
2: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
3: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
2: Wah, jauh banget.
3: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
2: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
3: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
2: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
3: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
4: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro Persada 100% Indonesia. Kembali kita lanjutkan ya pendengar, dan kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi. Namun sudah ada yang bergabung di melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada. Oke, Pak. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Bung Alex.
0: Oke, Bung Alex di Bangka Selatan. Bagaimana kabarnya Bung Alex?
1: Sehat.
0: Oke. Oke, Bung Alex, kita membahas jeruk kunci. Nah, biasanya Bung Alex ini menggunakan jeruk kunci ini untuk apa aja sih?
1: Oh, buat sirup dulu, sekarang enggak lagi.
0: Oh, dulu pernah buat sirup.
1: Buat sirup.
0: Oke, kalau sekarang untuk apa nih?
1: Sudah mampu, sekarang udah mati.
0: Oke. Kalau sekarang untuk masakan aja ya?
1: Enggak ada lagi sekarang.
0: Oke. Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya Selimut Tetangga ya.
0: Selimut Tetangga dari Republik ya?
1: Ya, salamnya buat Emera, ya suami, Boromlan, sama Ibu Kori, Yulin, buat semua-semuanya ya.
0: Oke, baik.
1: Tempat sama juga ya, tempat ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, Bung Alex di Bangka Selatan.

0: Dan sepertinya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat siang, Pro Persada.
1: Halo, Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Bang Panjang.
0: Bung Jais di Selat Panjang. Oke. Ya, ya, bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya sehat aja.
0: Oke, baik. Oke, Bung Jais. Siang hari ini kita membahas mengenai jeruk kunci. Bung Jais biasanya menggunakan jeruk kunci nggak, untuk apa aja nih?
1: Ya kan ada jeruk kunci, jeruk mentimun, jeruk nipis. Kalau kami gunakan untuk perubatan.
0: Untuk?
1: Perubatan.
0: Perubatan untuk apa tuh?
1: Macam-macam lah.
0: Pengobatan seperti itu ya? Oke, baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini, Bung Jais?
1: Aku mencintaimu, rasamu lebih dari apapun. Gitu kan?
0: Oke, lagunya ini ya, Ungu ya?
1: Iya, iyalah.
0: Oke, mencintaimu. Oke, mau titip salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk keluarga, mudah-mudahan hari ini kita jangan umur, dimudahkan rezeki, kita bisa bertemu di esok hari.
0: Oke, baik.
1: Semuanya lah, yang udah masuk nanti, yang belum masuk, di semuanya, yang tak dapat masuk sekali. Oke, selamat tugas, selamat sore.
0: Oke, siap. Terima kasih Bung Jais sudah bergabung bersama kami dalam Pro Persada siang hari ini. Dan selanjutnya mendengar ada yang bergabung juga melalui telepon WhatsApp. Halo, selamat siang Bung Yota di Bangka Barat. Halo, selamat siang Bung.
2: Halo.
0: Yota. Oke, apakah suara
2: Selamat siang, oh. Bung Taufan.
0: Oke, baik. Suara Taufan terdengar jelas ya?
2: Oh?
0: Suaranya terdengar jelas ya? Suara Taufan?
2: Jelas.
0: Okay.
2: Ya, suaraku jelas.
0: Oke, Bung Yota, siang hari ini kita membahas mengenai jeruk kunci. Kalau Bung Yota biasanya pakai apa nih, untuk apa nih jeruk kunci?
2: Paling-paling kalau misalnya kalau kini makan ikan panggang itu dengan kecap, bahkan pakai jeruk kunci kalau aku biasanya.
0: Oke, mantap itu. Untuk sambal kecap.
2: Kalau zaman masih kecil dulu, Zaman masih kecil dulu memang untuk sirup, benar kata Bang Alek tadi.
0: Oke, untuk sirup.
2: Belum
0: ya?
2: Belum banyak pilihan istilahnya kan.
0: Oke.
2: Enak benar tuh, main bola letih-letih itu, waduh.
0: Oke. Untuk penambah kekuatan seperti itu ya. Oke, mau request lagu apa nih Bung Yota siang hari ini?
2: Kalau Lahada dari Fajar Nur ada gak yang Salah Apa Aku judulnya Bang Topan?
0: Salah Apa Aku dari Fajar Nur, bukan lagu ini ya, bukan lagu cover ya. Salah Apa Aku?
2: Bukan, okay. Bukan.
0: Ntar, Taufan cek
2: lagu
0: dulu ya.
2: Lagu kini kan.
0: Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Oke, bentar. Lagi Taufan cek. Salah Apa Aku Fajar Nur. Oke, boleh, nanti Taufan putarin lagunya.
2: Suplah.
0: Oke, siap. Tapi salamnya buat siapa nih?
2: Salam buat semua-semua yang di Sungai Liat, Julia, Pak Irwan, Burhadi, di Belitung, Banjante, Bang Alek, Bu Kori tadi, Zulpaizar, Yaksu Suhamid, semua-semua lah, pokok selamat siang, selamat rehat siang, ya, santai.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Yota sudah bergabung dalam program Pro Persada siang.
2: Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung kembali melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang, Prof. Persada. Halo, selamat siang, Prof. Persada. Sepertinya belum terhubung dengan baik ya. Halo, selamat siang. Oke, baik. Sepertinya terputus ya, pendengar. Masih kita nantikan untuk Anda yang ingin bergabung dalam Prof. Persada siang hari ini, pendengar ya, untuk bisa request-request lagu dan ikut membahas topik kita siang hari ini.

0: Dan kembali ada yang bergabung. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Selamat siang, assalamualaikum, Mang Topan.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Mbak Ria ya?
1: Iya.
0: Oke, Mbak Ria di Belitung ya. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Mbak Ria?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Oke, Mbak Ria, siang hari ini kita membahas mengenai jeruk kunci. Kalau Mbak Ria biasanya jeruk kunci dipakai untuk apa aja nih?
1: Bikin air jeruk.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya goreng ikan juga.
0: Oh, sambal. Untuk. Oke, okay, goreng ikan. Untuk sambal juga ya. Oke, okay, mm-hmm. Baik. Mau request lagu apa nih siang hari ini, Mbak Ria?
1: Melukis senja.
0: Melukis senja. Oke. Okay. Nanti Taufan putarin lagunya ya. Mau titip okay. Salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Julia. Maaf, Julia.
0: Oke.
1: Okay. Belum bisa angkat teleponnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat tadi siapa yang barusan?
0: Bung Yota di Bangka Barat.
1: Buat Bung Yota juga selamat siang. Terus buat Pak Alek, buat Bu Desumi, buat Yulin, terus buat Bu Kori, buat Bagian, buat Putra Tambas, buat Pak Irup, buat Atok Deltim, Atok Yan, terus buat Bang Niko, Bang Leman, Bang Ramadan, Bang Romlan, buat Mbak Rindu, buat Ambera, buat Maria, buat segala-gala lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Pokoknya buat semuanya lah yang lagi monitor.
0: Oh,
1: RRI Sungai Liat, buat Bang Topan, Mas Tugas, semoga selalu berkesehatan.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ria sudah bergabung.
1: Oke, makasih juga. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkara itu tadi ya, Mbak Ria dari Belitung ya, yang sudah bergabung bersama kita. Dan langsung saja kami putarkan ada Republik dengan Selimut Tetangga.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Oi,
2: masih hidup, bro?

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Proprasada 100% Indonesia akan segera berakhir. Dan setelah ini akan ada lagu mengenai atau lagu dengan judul Surat Cinta untuk Starla dari Virgon yang merupakan request dari Panji di Pasir Garam. Dan terima kasih pendengar untuk Anda telah bergabung bersama kami dalam Proprasada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dan tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi, dan di pukul 15:18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk Anda. Lalu lintas kapal Selat Hormuz naik 54% usai kesepakatan Amerika Serikat dan Iran. Lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat lebih dari 50% dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi setelah tercapainya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran, seperti dilansir dari Anadolu Rabu 1 Juli 2026. Meski demikian, proses negosiasi antara kedua negara masih berlangsung dalam kondisi yang rapuh. Oleh karena itu, pelaku industri pelayaran tetap berhati-hati dalam menggunakan jalur strategis tersebut. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dicapai pada 14 Juni dan mulai berlaku pada 18 Juni. Sebelum perang pecah pada akhir Februari, sekitar 130 kapal komersial melintasi Selat Hormuz setiap hari. Namun aktivitas pelayanan sempat hampir terhenti akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Sejak kesepakatan diberlakukan, lalu lintas kapal mulai kembali pulih meski masih sekitar 70% lebih rendah dibandingkan sebelum perang. Pelaku industri pelayaran masih terus mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan, dan mereka menilai ketidakpastian dalam proses negosiasi masih dalam risiko utama bagi aktivitas pelayaran. Data perusahaan analitik Kepler menunjuk 223 kapal komersial melintas pada periode 15 hingga 21 Juni dengan rata-rata 32 kapal per hari. Jumlah lalu lintas harian terendah tercatat sebanyak 19 kapal pada 17 Juni, sedangkan jumlah tertinggi mencapai 54 kapal pada 22 Juni. Pada periode 22 hingga 28 Juni, jumlah kapal yang melintas meningkat menjadi 343 unit atau rata-rata 49 kapal per hari. Jumlah terendah tercatat 24 kapal pada 28 Juni, sementara puncak lalu lintas terjadi pada 24 Juni dengan 76 kapal. Secara keseluruhan, lalu lintas kapal di Selat Hormuz meningkat hampir 54% dibandingkan pekan sebelumnya. Sebagian besar kapal yang melintas merupakan kapal tanker pengangkut minyak mentah dan produk minyak bumi. Kapal-kapal tersebut sebagian besar berasal dari Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Kuwait. Data KPLER juga mencatat sedikitnya 6 juta barel minyak mentah melintasi Selat Hormuz pada Senin 29 Juni 2026. Meski aktivitas pelayaran mulai meningkat, sebagian besar kapal masih memilih jalur yang berada di perairan teritorial Iran. Mayoritas pelayaran tersebut dilakukan oleh armada bayangan atau Shadow Fleet dan kapal-kapal yang dikenai sanksi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah Pro sebagai satu pelopor penggunaan teknologi live streaming.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Lia. Dan selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi dari rri.co.id untuk Anda. Ombudsman minta pemerintah utamakan pencegahan kecelakaan perlintasan kereta. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendi Jaweng, meminta pemerintah lebih mengutamakan upaya pencegahan kecelakaan di perlintasan kereta api. Menurut Robert, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi kecelakaan. Ia juga menilai langkah mitigasi dan pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam bidang tersebut. Perlintasan sebidang, tambahnya, merupakan titik paling kritis dalam sistem transportasi perkereta apian. Karena itu, Ombudsman menyarankan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara seluruh instansi terkait. Ia menegaskan setiap pihak harus mengetahui kewenangan dan tugasnya masing-masing. Robert juga meminta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga sangat penting agar penanganan keselamatan berjalan efektif. Ombudsman tambahnya juga telah menyampaikan hasil rapid assessment kepada kementerian dan pihak terkait. Hasil kebijakan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif. Robert juga berencana menyampaikan rekomendasi tersebut kepada DPR sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Ia menilai komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui tindakan nyata hingga ke tingkat pemerintah daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi, karena nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk ke

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti dibahas nanti bersama. Karena tim bangga kita juga ada ya, ada bangga yang beli nanti biar dibahas mereka nanti.

Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 1 Juli 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obi Riano. Inilah Warta Balai Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Balai Sumba dari RRI Jambi.

0: Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Belanja pegawai di pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Jika sesuai aturan, maksimal hanya 30% dari APBD. Saat ini, angkanya mencapai sekitar 34%. Mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UUHKPD, porsi belanja pegawai memang dibatasi agar keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan bisa berjalan optimal. Gubernur Jambi Haris menyatakan pihaknya akan segera menyusun langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Pembahasan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badan Anggaran atau Banggar DPRD.
2: Kami punya tim anggaran ya, TAPD, ada tim anggaran pemerintah, ada Banggar Dewan. Nanti dia nanti dibahas nanti sama-sama. Dan ada tim Banggar kita juga ada ya, Pak Dewan ya. Ada Banggar, TAPD, nanti dia dibahas mereka nanti. Seperti apa langkah kita menyikapi yang itu, yang belanja pegawai 70%. Saya setuju itu. Kenapa? Karena 70%-nya untuk belanja pembangunan. Cuma kita kan terlanjur banyak punya pegawai kan. Nah, kalau kita kurangi ya repot juga kita. Sudah bekerja lama-lama mereka itu masalahnya, Mas, ya.
1: Ia menegaskan kebijakan ini pada prinsipnya didukung, namun perlu penyesuaian yang matang mengingat kondisi real di daerah. Di sisi lain, Al-Haris juga mengakui jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jambi saat ini sudah cukup banyak. Karena itu, pengurangan pegawai bukan menjadi solusi yang mudah untuk dilakukan. Menurutnya, banyak pegawai yang telah lama mengabdi sehingga kebijakan pengurangan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim khusus guna mencari solusi terbaik dalam menekan belanja pegawai agar kembali sesuai aturan. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Ikhwan Wijaya dengan anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza ZPMBA terkait dengan akan berakhirnya perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

0: berkaitan dengan apa P3K ini yang pengangkatan 2022 ini kan tahun depan sudah berakhir kontraknya kan karena 5 tahun gitu. Nah kalau dari Komisi 2 sendiri seperti apa untuk kelanjutan mereka ini kan putus ya dalam tanda kutip ada kemungkinan diputus begitu ya. Seperti apa?
1: Ya saya kira kan ini sudah menjadi kewajiban kita beberapa waktu lalu dengan beberapa kepala daerah kita undang secara khusus di Senayan, kita mendengarkan ya keluh kesah mereka terkait menyangkut masalah sulitnya anggaran mereka kalau memang terus dibebankan kepada APBD. Jadi saya kira kami dengan kawan-kawan Komisi 2 sudah memberikan perhatian khusus supaya ya hendaknya untuk perlakuan P3K ini baik yang P3K murni maupun yang berikutnya paruh waktu, tentu kita ingin bagaimana ini diambil alih oleh negara dalam arti dibiayai pembiayaan APBN, karena kita tahu kondisi keuangan negara kalau hanya dengan kondisi transfer keuangan daerah yang terbatas tentu ini akan menjadi kesulitan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya transfer keuangan daerah yang kita dengan beberapa hari kemarin oleh Kementerian Keuangan Pak Purbaya sudah menyetujui untuk meningkatkan, ya itu salah satunya prioritas untuk para tenaga P3K yang selama ini selalu bertanya-tanya menyangkut masalah kelanjutan nasib mereka untuk diberikan biaya dari negara.
0: Nah Pak, itu kan kalau kita bicara yang Pemda gitu
1: ya,
0: dari APBD
1: ya.
0: Sementara untuk yang memang dia vertikal gitu
1: ya.
0: Seperti apa gitu supaya mereka ini nanti tetap apa di 2027 nanti bisa tetap berlanjut gitu.
1: Saya kira itu juga termasuk kan, karena kan salah satu mitra dari Komisi 2 kan tidak hanya dengan pemerintah daerah Kemendagri, termasuk juga kan dengan BKN. Jadi saya kira ini tugas dari Badan Kepegawaian Negara, termasuk dari Kemenpan RB, reformasi birokrasi, yang mudah-mudahan mereka juga tetap memperhatikan bagaimana nasib kesejahteraan para ASN maupun P3K yang memang selama ini vertikal. Ya jadi tentu ya saya harapkan ini juga tidak pilih kasih lah ya, jadi jangan hanya mereka lepas beban dari daerah melalui APBD tapi juga yang di pusat yang selama ini vertikal ini tetap diperhatikan bagaimana alih statusnya, atau mungkin mereka tetap di daerah tetapi statusnya di pusat, atau sebaliknya mungkin ada format-format lainnya lah dari BKN maupun Kemenpan RB.
0: Ada rencana Pak usulan dari Komisi 2 ini apa yang vertikal begitu
1: ya,
0: selama ini sudah bertahun-tahun bekerja
1: ya.
0: Untuk tidak lagi diberlakukan lah begitu ya, pengecualian begitu Pak, dan mungkin ada kemungkinan untuk bisa diangkat menjadi PNS begitu.
1: Saya kira kan kemarin kita di awal ya, karena kita kan kemarin rapat awal untuk bagaimana mereka mengajukan usulan kegiatan untuk tahun 2027, tapi komitmen dari Komisi 2 tentu kita akan mengawal supaya yang menjadi ujung tombaknya pemerintahan dalam hal ini ASN ini, baik itu di daerah maupun vertikal, tetap harus kita prioritaskan. Jadi kan itu baru pembahasan di awal, tapi mudah-mudahan ke depan ya setelah kita memonitor dari keuangan, dari Kementerian Keuangan sudah agak longgar, ya termasuk ini menjadi prioritas.
0: Termasuk pengangkatan langsung.
1: Termasuk pengangkatan langsung di PNS. Ya.

0: Berikut ini RRI Bengkulu berhasil menghimpun berbagai tanggapan para P3K yang bekerja di lingkup instansi vertikal dan daerah di Bengkulu mengenai topik menanti kepastian nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Blaja Sumba. Berikut laporannya Rocky Eka Putra.
1: Saya Nasti dari Bengkulu terkait kepastian nasib pegawai P3K. Kita berharap ya ada kepastian supaya tidak menggantung lagi, juga berharap wacana yang disampaikan bisa terwujud karena dengan digajinya lewat bersumber dari APBN bisa meringankan beban pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi mengingat semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada saat ini.
2: Saya Putri, menurut saya untuk kesejahteraan P3K itu mungkin bisa ditambahkan, mungkin tukinnya lebih dinaikkan lagi. Soalnya kita sekarang masih di 60% ya. Kalau bisa setidaknya itu di 80%. Tetapi kalau untuk menjadi PNS, menurut saya harus melalui administrasi seperti mengikuti tes CAT yang sesuai dan juga diterapkan dengan sistem ambang batas, biar sesuai DM yang ada tuh, jangan hanya mengandalkan masa kerja.
3: Saya Ina, harapan saya ke depannya kesejahteraan P3K lebih ditingkatkan lagi dan semoga ke depannya ada juga jaminan pensiun untuk P3K dan dapat terrealisasi dalam waktu cepat.
4: Intinya seluruh P3K yang ada sekarang mengharapkan proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah itu cepat. Karena kekosongan dalam struktur organisasi itu harus cepat terisi. Karena kita tahu bahwa banyak yang sudah memasuki masa pensiun. Ya, P3K beralih ke PNS. PNS ya terus mendapatkan kesejahteraan yang mereka harapkan selama ini.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap dipertahankan dengan evaluasi kinerja sebagai dasar keberlanjutan bagi setiap pegawai. Laporan dari Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tetap mempertahankan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun P3K paruh waktu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, hingga saat ini terdapat lebih dari 5.900 P3K paruh waktu yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kedisiplinan dan kinerja masing-masing pegawai.
2: Kebijakannya adalah lanjut, tapi secara personal pasti diseleksi sesuai dengan kedisiplinan, kinerja itu akan dinilai person ya, tapi kalau kebijakannya kita akan upayakan tetap berlanjut.
1: Herman Deru juga menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki rencana mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing. Menurutnya, pembayaran gaji P3K paruh waktu hingga saat ini tidak membebani APBD, karena itu skema tersebut dinilai masih dapat dipertahankan dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Budayawan Dato Ahmad Elvian, DPMP, berharap pemerintah mulai mempertimbangkan penyematan label non-halal pada produk makanan. Dari Sungaliat, kita simak laporan Ivan Sona.
1: Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung, misalnya mereka menjual mian. Akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya. Labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah. Nah, sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat, menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Berita Kota Sungai Penuh dan Kerinci, apresiasi kinerja Polri. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi tinggi terhadap jajaran kepolisian Resor Kerinci atas sinergi, koordinasi, dan juga kinerja humanis yang sudah terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam momen peringatan Hari Bayangkara. Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kerinci Munadi yang menilai selama ini Polri khususnya Polres Kerinci yang telah membawahi dua wilayah hukum yakni di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci sudah bekerja dengan sangat baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
2: Polres Kerinci dibawahi dua wilayah administratif Kabupaten dan Kota Sungai Penuh. Harapan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap berkolaborasi antara dua kabupaten ini, ya. Karena kami yakin dengan adanya permasalahan dua wilayah administratif yang mengatas nanti adalah di Polres.
1: Ia pun berharap kolaborasi antara Polres Kerinci bersama dengan pemerintah daerah baik dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci terus terjalin dengan baik. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Agar instansi dapat digunakan dengan maksimal dalam jangka panjang, Dinas Pertanian Kaur menghimbau Brigade Pangan untuk merawat Alsinta dengan baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur resmi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, mengatakan terdapat 6 Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsintan ini, yakni Brigade Pangan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, dan Kecamatan Kinal. Untuk Alsintan yang disalurkan ini berupa traktor roda 4 sebanyak 4 unit, traktor roda 2 sebanyak 10 unit, mesin pompa air sebanyak 12 unit, dan rice transplanter sebanyak 12 unit. Kepala Dinas Pertanian menyebut semua Alsintan ini merupakan hasil usulan ke Kementerian Pertanian.
2: Yang menerima itu ada 6 brigade pangan. Untuk Alsintan yang kita bagikan pada hari ini yaitu 4 buah traktor roda kloren, kemudian 10 buah hand traktor, 12 buah pompa air, 12 buah rice transplanter atau mesin tanam.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, menjelaskan Alsintan merupakan aset negara dan sarana strategis untuk meningkatkan produksi panen. Maka dari itu, ia menghimbau kepada Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsintan ini untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, juga diwajibkan untuk menjaga dan melakukan perawatan rutin terhadap Alsintan tersebut, sehingga Alsintan dapat berfungsi secara maksimal dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur menyatakan kesiapannya untuk membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH kepada negara setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman regulasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SPW Kanan.
1: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mulai memahami kewajiban membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSHD. Pemahaman itu diperoleh setelah sosialisasi yang dilaksanakan Kesatuan Pengelola Hutan KPH Bukit Punggur. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, menilai sosialisasi tersebut memberikan pemahaman baru kepada masyarakat. Menurutnya, warga kini mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengelola kawasan hutan. Kepada RRI, dirinya mengatakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi ialah memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran PSDH. Kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara rinci dalam sosialisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2: Dengan adanya sosialisasi PSDH kami sebagai warga dan petani yang ada dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur, menjadi tahu dan ada hak kewajiban kami yang harus ditunaikan sebagai kontribusi kami kepada negara untuk membayar PSDH sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh KKPH. Harapan kami kepada pemerintah tidak hanya PSDH yang dapat berjalan dengan lancar sesuai arahan pemerintah, tapi juga kami berharap untuk adanya rapid jalan kawasan sehingga untuk memudahkan mengeluarkan hasil petani yang ada di dalam kawasan Register 24 Bukit Punggur.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap pemahaman tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh petani di kawasan Register 24 Bukit Punggur mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SPW Waikanan, kita menuju ke RRI SPW Belitung.

0: Polres Belitung Timur atau Beltim menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Laporan disampaikan oleh Septia Ningsi dari RRISP Belitung.
1: Ya, kok saya sendiri, Polri selalu melekat bersama masyarakat, mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam menjaga.
2: Polres Belitung Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Polres Belitung Timur. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, yang mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum bagi masyarakat. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan rasa aman serta mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Belitung Timur dilaksanakan secara sederhana. Berbagai kegiatan lebih difokuskan pada aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Untuk perayaan kita laksanakan secara sederhana, tidak banyak kegiatan yang lebih heroik seperti dulu-dulu, karena kita prihatin dengan situasi sekarang dan lebih banyak kegiatan sosial seperti contohnya berbagi dengan masyarakat, kita berbagi dengan tokoh-tokoh LSM dan juga berbagi dengan panti asuhan, itu lebih menyentuh masyarakat.
2: Terakhir, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Belitung Timur yang selama ini terus mendukung tugas-tugas dari pihak kepolisian. Menurutnya, keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat Belitung Timur. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Obriano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumber. Selamat

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan berbagai pilihan informasi dan musik untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Di pukul 16.43 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Gonzalo Ramos ke AC Milan dengan kontrak 5 tahun. Penyerang PSG, Gonzalo Ramos menyetujui kontrak 5 tahun dengan AC Milan hingga 30 Juni 2031. Ia didatangkan dengan harga 90 juta euro termasuk bonus dan mencapai rekor klub. Ramos berada di Piala Dunia bersama Portugal dan akan bermain di bawah rekan senegaranya dan pelatih baru Milan, Ruben Amorim. Rekor penandatanganan Milan sebelumnya adalah Rafael Leao yang ditebus Milan pada 2019 dengan nilai 49,5 juta euro. Ramos menghabiskan 3 tahun di PSG dengan nilai transfer 65 juta euro dari Benfica. Ia sukses memenangkan Liga Champions 2 kali. Ia kesulitan mendapatkan tempat reguler bermain sebagai pelapis Kylian Mbappe saat di Paris Saint-Germain dan Ousmane Dembele. Ramos tidak memulai satupun pertandingan Liga Champions untuk PSG musim ini, namun ia telah mencetak 45 gol untuk PSG dalam 131 pertandingan, banyak sebagai pemain pengganti. Dan Ramos memenangkan 3 gelar Ligue 1, Liga Portugal bersama Benfica dan 2 Piala Prancis. Dan berkaitan informasi mengenai Gonzalo Ramos yang resmi bergabung ke AC Milan.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: berubah.
1: Weh, sini dulu, sini dulu.
2: Kenapa? Apaan tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBTQ. Faktanya, klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan, sosial, dan budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri GA Nusantara, Dede Utomo, menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim yang tidak berdasar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pro 1

Pendengar, di pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ojek online resmi jadi UMKM, kini berhak akses kredit hingga bebas pajak. Mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Kini ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantornya pada Rabu 1 Juli 2026. Maman mengatakan perubahan status itu secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah, mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga berbagai bentuk pendampingan usaha. Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% dari tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Menurutnya, pemerintah juga sedang menyiapkan stimulus untuk mendorong pengemudi memiliki sumber pendapatan di luar aktivitas mitra transportasi daring. Program tersebut mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, hingga pendampingan dalam mengembangkan usaha produktif. Ia menambahkan perubahan status tersebut akan berlaku otomatis dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan melalui koordinasi dengan perusahaan aplikator serta asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu operasional di lapangan. Maman menegaskan pemerintah juga tengah menyiapkan landasan hukum yang lebih kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital. Sebelumnya, DPR mengumumkan perusahaan transportasi online Gojek dan Grab akan menerapkan komisi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda 2. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut penerapan ini nantinya mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi jutaan mitra pengemudi ojek online yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan aplikasi. Atas hal tersebut, DPR melakukan pertemuan dengan perusahaan ojek online. Dan mendengar itulah informasi yang menyatakan ojol resmi jadi UMKM dan kini berhak akses kredit hingga bebas pajak. Dan selanjutnya mendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya pendengar, di mana azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat untuk di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk menemani Anda menantikan kumandang azan maghrib sore hari ini pendengar, akan kami hadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan, yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya pada hari ini. Yang kami informasikan kembali kepada Anda pendengar bahwasannya azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani Anda pendengar, kami masih akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, ini juga menjadi akhir kebersamaan saya Taufan Liber menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang dan juga Bangka Belitung sore hari ini. Dan selanjutnya pada Bangka Belitung sore dan Bangka Belitung malam akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada siaran selanjutnya.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, di Bangka Belitung sore saat ini, tentunya saat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan untuk pendengar yang mengawali perjumpaan itu di Bangka Belitung sore kali ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di kesempatan sore hari ini dengan beberapa kisah inspiratif ya untuk pendengar di hari ini, di mana untuk pendengar ada sebuah kisah untuk Anda, yaitu di mana kisah-kisah inspiratif yang bisa Anda menjadi inspirasi begitu ya bagi pendengar di mana pun Anda berada. Nah, kali ini untuk pendengar berkenaan dengan kisah inspiratifnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kisah inspiratif peraih penghargaan PF Premier 2026 bahwa warisan budaya menjadi peluang usaha. Jadi program PF Premier 2026 ini melahirkan kisah-kisah perjuangan perempuan Indonesia yang tak hanya membangun usaha tetapi juga menjaga warisan budaya dan menghidupi banyak harapan. Nah, di antara 350 perempuan pelaku UMKM terpilih dari lebih 8.000 pendaftar di seluruh Indonesia, dua nama mendapat apresiasi khusus. Mereka adalah Saskia Yasmin dan Genah yang mendapatkan apresiasi kategori produk ramah lingkungan dan Jihan Astrining Tias dari JJC Rumah Jahit yang mendapatkan apresiasi dengan nilai tertinggi kurasi program. Nah, bagi Saskia Yasmin, perjalanan menuju panggung penghargaan bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Perempuan yang mengelola usaha Genah mengaku masih sulit percaya ketika namanya diumumkan sebagai penerima apresiasi ramah lingkungan dalam ajang PF Premier 2026. Sebagai seorang ibu, istri, sekaligus pengusaha, Saskia harus membagi waktu di tengah berbagai peran yang dijalaninya setiap hari. Namun, semangat untuk mengembangkan usaha keluarga membuatnya terus melangkah. Genah sendiri merupakan usaha yang telah memasuki generasi kedua. Ya, meski memiliki beragam produk ya, sejak 2022 Saskia memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan secara penuh dan fokus mengembangkan produk souvenir berbasis kain Indonesia. Baginya setiap helai kain menyimpan berita yang layak diperkenalkan kepada dunia. Nah, kisah serupa datang dari Jihan Astrining Tias, pemilik JJC Rumah Jahit yang meraih penghargaan kategori nilai tertinggi. Usaha yang dijalankannya juga merupakan warisan keluarga generasi kedua. Namun ketika pandemi melanda, bisnis yang sebelumnya berjalan baik mengalami penurunan yang cukup tajam. Alih-alih menyerah, Jihan justru melihat krisis sebagai momentum untuk berbenah. Pada 2023, Jihan mulai memperkuat fondasi bisnis dengan mengurus berbagai legalitas usaha, hak kekayaan intelektual, hingga melakukan diversifikasi produk. Jika sebelumnya fokus pada jasa jahit dan pesanan khusus, kini JJC Rumah Jahit juga mengembangkan lini ready-to-wear dengan mengangkat kekayaan tenun troso dari Jepara. Sebagai putri daerah Jepara, Jihan merasa memiliki kedekatan emosional dengan para perajin tenun di kampung halamannya. Dia bahkan menggandeng para penenun untuk mengolah kain sisa produksi menjadi motif-motif unik yang memiliki nilai tambah. Nah, dari tangan kreatifnya lahir berbagai motif yang terinspirasi dari kembang goyang hingga tari kipas yang memadukan identitas budaya daerah dengan sentuhan modern. Nah, berkat ketekunannya, penghargaan yang diterimanya ini menjadi pengakuan atas kerja keras yang selama ini dilakukan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan sekarang. Kita saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulau Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again.

0: sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dari miliknya Noah, kukatakan dengan indah. Selanjutnya untuk pendengar, kita akan hadirkan satu informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa memiliki peluang yang sangat kecil untuk terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tetap akan merasakan suhu udara yang cukup panas sebagai karakteristik iklim tropis, terutama saat musim kemarau. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan, suhu udara di Indonesia memang dapat mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius di beberapa wilayah. Namun kondisi tersebut berbeda dengan gelombang panas di Eropa yang suhu udaranya menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Yang menjelaskan, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang berbeda karena dikelilingi oleh lautan, dan kondisi tersebut berperan sebagai penyangga alami yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Menurutnya, kelembapan udara yang tinggi di wilayah Indonesia memang dapat membuat cuaca terasa lebih gerah, namun justru kondisi itu mengurangi peluang terjadinya lonjakan suhu drastis sebagaimana yang dialami negara-negara Eropa. Demikian informasi untuk Anda pendengar. BMKG yang menyebut gelombang panas seperti di Eropa kecil kemungkinan terjadi di Indonesia.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik, mereka sebelum kita lanjut ke lagu pilihan selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara kita selanjutnya, Ruang Rindu Berjaringan. Ya, untuk mendengar informasi kami sampaikan terlebih dahulu, di mana Polresta Pangkal Pinang tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukumnya. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan, untuk penegakan hukum akan dilakukan secara tegas sebagai bentuk komitmen Polresta Pangkal Pinang dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Kapolresta mengibaratkan upaya pemberantasan narkoba dengan filosofi sapu. Menurutnya, sebatang lidi tidak akan mampu membersihkan sampah, namun ketika disatukan menjadi sapu akan menjadi kuat dan efektif membersihkan segala kotoran. Dan warga Pangkal Pinang, Randa, setuju. Ia berharap komitmen itu membuat Pangkal Pinang lebih aman. Semoga komitmen dan kasus narkoba di Pangkal Pinang dapat menurun. Nah, itu dia informasi untuk Anda pendengar, Kapolresta Pangkal Pinang yang menegaskan tak ada ruang bagi pengedar dan penyalahguna narkoba. Untuk mendengar nanti saat lagi pada pukul 20 kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Jadi mana untuk hari ini pendengar, kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Andes dengan bintang tamu Domi Allen. Nah, untuk pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya The Massive.

Baik, pendengar, selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Barat langsung saja kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk kita ikuti ruang rindu berjaringan yang tentunya akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Andes menghadirkan bintang tamu Domi Allen. Pendengar dari meja tugas, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga dirilai di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Yeah. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu ya, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Mm-hmm. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90,
1: yeah,
2: yang di komandoinya Wahyu, mm-hmm, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
1: Iya, yeah.
2: Aku share-share gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu Bang,
2: ya, akhirnya digarap
1: okay
2: beberapa minggu, sampai kemarin konser 40 karyanya Ria, sekalian launching.
1: Oh,
2: gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang enggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu apa akan nanti juga
2: single,
1: akan
2: aja, single aja.
1: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Maria.
2: Urusan saya nih senggelanya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa palu ya?
1: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Ke beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih?
3: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya.
4: Siapa namanya?
3: Saya Tawan Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
3: Oh, iya, salam kenal. Gimana, kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
2: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya. Sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
2: ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
5: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
5: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Itanya kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Oke, kita langsung ke bintang. Silakan. Tamu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
5: Bung Beni Jun, dari Manado ya.
2: Namanya ya.
5: Iya, namanya Bung Beni Jun, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
5: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Beni Jun kan
5: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya di era 80-an.
2: Iya, iya, betul.
5: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya itu tuh agak, pertama, saya jadi gini, saya
1: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
1: Silakan. Dulu, pertanyaan kedua dulu.
5: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
5: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di mana Uncle Gazi di Padang,
1: yeah.
5: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: Jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Itu lagu pertama.
2: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
2: lagu
1: ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50.000 dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Nah, itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Sisa. Dian itu Pisesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putu Hena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita.
1: Okay. Gitu.
2: Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
1: Andaikan Kumiliki. Itu yang jadi Album judul album juga.
2: Judul lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh Bang
2: Banyak.
1: Bang?
2: Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Pak Bang Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang Bung
2: Benny,
1: IKN tentang IKN,
2: Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Budan Luis,
0: oh,
1: maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Setiap Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah
0: aku
2: cukup cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bidan Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: aku.
1: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia, di recycle
0: sama
1: Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
1: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah?
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya. Apa ini?
1: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya, ya di Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana, orang tua,
0: keluarga saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Itu aja. Iya iya iya. Jadi Bang Domi lah yang
0: dulu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur.
1: Iya.
0: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Akhirnya
1: dilakukan untuk seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa? Oh,
1: aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
1: Iya.
0: Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru lilis. Betul.
2: Pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu. Sibuk.
2: Ya betul dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
0: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Salam-salam.
1: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
1: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
0: mirip, dan mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
1: kita
0: ya?
1: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi
0: iya.
1: Dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lama.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI. Ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa? Aku lupa, iya benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau gak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu kan ya. Pancer, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua, aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert, kan ya, operator ya, kan.
1: Iya benar. Nah,
2: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh ini ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, iya modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya gila bola.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.

0: Enak-enak nih.
1: Mau dinyanyikan nggak sampai habis itu?
0: Bang Adi mau nyanyi?
1: Nggak usah, baik.
0: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
1: Cukup fotokopinya aja di sini.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Siap Bang Andi.
1: Yang terpenting doa untuk semuanya.
0: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
1: Iya, dan sukses segala.
0: Siap. Amin.
1: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
2: Siap.
1: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
1: Ya akhirnya ketemu juga nih.
0: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya,
1: itu aja dari saya Mbak Ita.
0: Oke okay, Bang Andi siap.
1: Siap dengan Ibu Tiara di
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
0: Masih penasaran
2: kembali
0: nih.
2: Coba ya di Bogor
0: malam,
2: kita sapa
0: Kang Hasanuddin.
2: Kang sudah halo. Terhubung. Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
0: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
0: Bu Ana selamat malam.
3: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik. Bu
2: alhamdulillah.
3: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
4: Halo juga. Sehat ya?
3: Apa kabar? Sehat-sehat.
4: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
0: gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya yang dirubah.
0: Aja, lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Monggo. Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagi.
2: Nah itu aja Mbak Ita
1: aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang. Terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya
0: aja.
1: Tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen
1: ya.
0: Lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi
0: Alen.
1: Ya.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Ya malam Oma.
3: Iya. Sehat selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya. Pendengarannya kayaknya kepo ya Bang ya. Ingin tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak?

0: Nyanyi-nyanyi.
1: Oh, banyak.
2: Boleh dong, banyak justru.
1: Lomba karaoke.
2: Iya, iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar. Kan,
0: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
3: Ya, siap. Ya.
2: Boleh, Oma.
0: Okay, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mas Tommy ya.
1: Nah, sama-sama, Oma.
0: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
1: Amin.
0: Sukses selalu gitu.
2: Amin, Oma.
0: Amin. Dong, kirim-kirim salam.
2: Monggo, silakan,
3: Oma. Ana.
0: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam, Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
3: Pak Andi Yudhistira.
0: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Plemang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang, selamat tugas lah gitu.
3: Siap.
0: Siap, Om. Salam sama Mas Yudi Ismail.
3: Oke. Okay. Disampaikan.
2: Siap.
0: Oke, deh itu aja. Terima kasih, Mbak Ita.
2: Sama-sama, Oma.
0: I love you, Bang Ande.
3: I love you too, Oma Ana. Terima kasih.
2: Bang Ande. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong.
2: Pertanyaannya
3: aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
2: Bang
3: mana?
2: Bang Domi dari mana, Bang?
1: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
1: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
1: Dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
3: Terjawab ya.
2: Sudah
3: dari
2: terjawab.
3: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bang?
1: Yang mana tuh?
3: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
1: Itu kayaknya bukan.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
1: ciptanya Yongki.
2: Yongki Suara.
1: Mana bukan ciptanya.
3: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
1: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
3: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
1: Enggak,
2: yang
1: sama.
2: Enggak, oh,
1: sama
2: yang Bu Ana liriknya. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
3: Jadi itu ciptaannya Bung Yongki.
1: Almarhum.
3: Ya.
2: Siap.
3: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling dan disukai. Ciptain.
1: Barat apa tuh?
3: Mungkin
1: Barat
3: yang
1: apa Indonesia?
3: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
1: Tuhan jagakan dia.
2: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
1: Ya, rindu sampai mati.
3: Itu dia.
1: Yang meledak itu yang bagus.
3: Iya.
2: Sudah ngancem ini. Yang meledak yang bagus.
1: Iya.
3: Betul.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
3: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
3: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, bener loh.
3: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
1: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
3: SMP.
1: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Dipanggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
1: Iya.
2: Wih, keren. Nah,
1: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
1: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, lu aku baru tahu.
1: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan.
2: Iya.
1: Dulu ada kan Pop
3: Band. Iya, betul.
2: Berlin Yan Berlin.
1: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
2: Iya, Mas Kelly tahu.
1: Itu.
2: Iya.
1: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
1: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan Surabaya tuh.
2: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
1: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Oh iya.
1: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
1: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
3: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
1: album,
3: tadi
1: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
1: Aku gini, Ita. aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama gak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
1: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
2: langsung
1: ya, direkam, langsung aja nyanyi-nyanyi
2: langsung direkam Bang, direkam. Kan supaya gak lo, oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya udah, oh, langsung aja gue chord begitu sambil jalan sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua tahun 66 nih kan.
2: Gue tapi gak kelihatan ya Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
3: 250.
2: Oh my god.
1: Termasuk lagunya Ria ini.
3: Iya, iya.
1: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
2: Aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
1: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
1: Gitu. 25
2: keren sekali Bang.
1: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh ya Bang, insya Allah nanti kita bisa ber jodoh bisa koleksi.
3: Ah, iya, iya, yang ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
2: Iya, iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
1: Iya,
3: siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
4: Malam, baik
2: Kang. Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
4: Satunya dari bener ini dari tadi.
3: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
4: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
3: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
3: sudah halus.
2: Jadi suara Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
4: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, tadi
4: tadi lambat, macet ya?
2: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
4: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
4: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar 2 kali.
2: Rindu sampai mati.
4: Lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, Cintaku Padamu.
4: Iya, diputer tadi udah.
2: Iya dong.
4: Mbak Ita masih di jalan. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
4: Bang Domi nih.
2: Iya.
3: Silakan.
1: Salam kenal.
4: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
2: RRI?
1: Iya, Studio 5 Studio 5 Pak.
2: Oh,
1: iya.
2: Bang Hasan juga
4: sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
3: Tahun 93, baik.
2: Oke.
4: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
1: Yan Berlin ya?
4: Wawan, Mama yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di Studio 4 mulia ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara Belanda Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
3: Silakan.
4: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang, gue mantap.
4: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
1: kuat ya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, itu. Bang Yangson itu.
4: Dari semua yang ada
2: sampai mati.
4: Itu di situ saya.
3: Iya.
2: Siap, siap.
4: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Sampai mati ya. Buat Bang Hasan nanti ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu, masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
3: Malam Teh.
2: Teh, kumaha Teh Teh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
2: lewat lagu. Teh
5: lainnya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong. Ya. Teh Teh, kumaha Teh.
5: Alhamdulillah Teh Teh sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh Teh.
5: Orang Rangkas Bitung,
3: betul.
5: Mas, Sunda Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
5: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya,
1: Sunda
5: Banten
1: juga.
5: Ya, Banten Sunda ya.
2: Lebih ke Banten.
5: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Kang Alen lebih keren, Kang Alen.
1: Gak apa-apa.
5: Kang Alen aja lah ya, biar nggak banyak-banyak.
2: Terserah Teteh apa
3: ya. Silakan Teh,
1: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya. Iya.
1: Kumaha Teh?
5: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
1: Oh gitu. Makasih.
5: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang Alen ya. Betul. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
2: sampai mati.
3: Iya.
5: Keren itu
2: lagi. Betul Teteh.
5: Ya, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
1: buat Ita.
5: Saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
1: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
3: Betul.
5: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
1: Lagu baru yang saya Inggrisin.
5: Oh, lagu baru.
1: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
2: Oh iya
1: kalau
2: ya.
1: Lagu baru enggak?
2: Iya.
1: Jadi baru, saya lebih memilih
2: menciptakan lagu baru, betul.
5: Gitu lagu baru ya.
2: Iya.
5: Lagi itu.
2: Siap.
5: Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
1: Iya.
5: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Amin.
5: Dan oh ya. Mau menyapa boleh enggak Teh?
2: Boleh dong Teteh.
5: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
3: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo monggo.
5: Juga ada
3: silakan.
5: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke, Teteh.
5: Mbak Ita
2: sukses.
3: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli-Toli.
3: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita,
1: selamat
6: malam.
1: Yang
6: cantik, yang manis.
1: Borong ya, borong.
6: Ada Satria, aduh.
3: Siap, Mbak Haryanti.
1: Satria bergitar.
6: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan nih,
3: Bang Domi.
2: Bang Domi Allen.
3: Silakan.
6: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
2: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
3: Iya. Ya.
6: Kemarinnya kemarin. Pernah juga itu tahun, ya.
3: Betul. Kemarin. Pendengar memang
6: Bang
3: ini.
6: Domi. Itu nulis lagu ya,
3: misalkan
6: lagu tuh, atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh, ya?
2: Soundtrack film, oke, siap.
6: Ya, atas untuk Bang Domi Allen. Semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi
2: bangsa. Oke, Mbak Rianti.
6: Mbak Ita ya. Aku
2: sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
6: Stay di Ruang Rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Rianti. Terima
6: kasih banyak Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
1: Itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya.
1: 88 kali ya.
2: Iya.
1: Ya itu masalah cinta.
3: Oke.
2: Judulnya aja rindu sampai mati.
1: Masalah privasi lah.
2: Ya, jadi pengalaman pribadi.
3: Pengalaman pribadi dari
2: Iya dong.
3: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Marita.
1: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
3: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketoknya saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
1: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak anak-anak sekarang.
2: Oh gitu ya.
1: Banyak
2: sudah.
3: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja sampai mati.
1: Ya, banyak anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya sudah terjawab.
1: Ada terjawab AI-nya.
2: Ada juga ya.
3: Oh iya. Wow.
2: Benar.
1: Sekarang banyak itu.
2: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
1: Kita enggak kontrol kali ya.
2: Iya.
1: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nanti
1: ya. Tak sampai pulang sampai mati. Itu yang cover.
2: Terus yang
1: dikoploin.
2: Iya, betul.
3: Oke, iya.
2: Mantap lah.
3: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya.
2: Teteh.
3: Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
1: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Soundtrack film. Iya pernah ya.
1: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
3: Oh, oke.
2: Okay. Centini. Ada,
3: Indah Pada Waktunya.
1: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
3: Oh, oke. Okay. Jadi
1: di film Centini.
2: Film Centini ya.
3: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
1: Ya 5-6 tahun yang lalu
2: ya. Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
1: Iya.
2: Sebelum pandemi.
1: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
3: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ya. Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya
2: pak gorengnya. Kita siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget. Iya,
2: benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
3: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi
2: sekali
3: Bang.
2: Sekali lagi Bang, terakhir.
3: Terakhir ini. Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan itu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Oke. Okay. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dua pisang goreng. dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo bulan.
2: Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986. Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita itu bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar hebat Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak Ita.
3: Hampir ribuan loh tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Ya, malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan pasti Bang.
4: Inspirasinya inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam dulu.
3: Oh iya.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, ya. Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Baiklah, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan Ita Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20
3: menit loh.
4: Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat sama menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
2: Banyak banget.
3: Bang,
4: sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa.
4: Jadi file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
3: Benar.
4: Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa. Istri.
2: Betul,
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
4: Hmm. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Melalui Mas Domi. Luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
6: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, ya. Salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutakati di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini Bang Ita dan ya, di YouTube gitu.
2: Betul, YouTube, kita juga ya, live ya, di YouTube.
6: Iya, live langsung.
4: Oh, di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen
3: ya,
6: yang kita gulu Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Tuh.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benijo, Ibu Fatmawati, Ketam Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: jadi. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik.
2: Oke.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
2: Iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
4: Jadi
2: betul.
4: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Okay.
2: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
2: Untuk off air undangan.
4: Penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Andre.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu loh.
2: Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih, Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pertanyaan saya, sudah berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu ya,
2: Govinda.
7: Beli. Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan
2: amin.
7: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala amin. Hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astung Kare.
3: Ya. Astung
2: Kare. Astung Kare.
7: RRI Pro 1 Waikana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar.
3: Yeah.
7: Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
7: Okay. Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir seribu. Terjawab ya, Beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigur.
3: Dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigur ya.
8: Nama Sari yang cantik is the best. Wes,
3: Cigur ya bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Cigur ya. Betul betul Cigur ya.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigur.
8: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Ande aku. Aduh.
2: Iya Cigur.
8: Iya. Bang Ande. Iya,
3: benar-benar.
8: Mau ke situ loh, Baita.
3: Lah, ayo.
8: Ya. Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
8: Ya, pengen.
3: Okay, oh. Siap.
8: Aduh, Banjapani pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi.
8: Domi,
3: silakan Mas.
4: Mas Domi. Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya ngocok lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih berjuang.
2: Halo,
8: masuk nih
2: luar. Halo.
8: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali ya?
3: Kedua kali.
2: Iya, kedua.
3: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu.
2: Betul.
8: Cigu Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak gitu.
8: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya dong.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh iya.
8: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar Cigu.
8: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang,
2: Okay.
8: Ya kan? Apa bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya, tuh masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Alhamdulillah.
8: Nah, pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru lagunya
8: Fitri Adam kalau enggak salah
4: benar. Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Ya. Pokoknya terus buat karya apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Amin.
3: Domi. Siap Cigu.
8: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
3: Siap,
8: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik enggak bisa menang tamunya. Apalagi Gaita ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
8: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
8: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, siap, salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang keduanya,
2: ya, silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Yep. Terima kasih banyak Bang Andi Saita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam. Baik, iya. Seru dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya udah banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini. Ratusan,
2: iya udah lebih.
4: Ya itu tadi, tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
4: 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda
4: Biru, Adam.
3: Ya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record, ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Ya? Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Silakan. KTP itu.
5: Oh, Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Oh, hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyita.
5: Iya sih, doain ya, Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwiki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mbak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada, Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya,
4: ya. Kita seberapa dengarkan
5: bang,
4: pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Baik, berengah, selepas tadi kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya untuk pendengar, kita akan hadirkan terlebih dulu ke ruang dengar Anda dengan drama radio, di mana untuk hari ini kita akan dengarkan drama radio Teman Takkan Mati, ya, dari RRI Ambon, yang tadi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Selepas itu kita juga nanti pada pukul 23 akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola antara Inggris, ya, yang akan berhadapan dengan Kongo, ya. Untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Red Bangka Belitung. Kita hadirkan Sandiwara Radio untuk Anda.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin aja, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: kulihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Sony.
1: Sini. Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Baik, pendengar masih di Bangka Belitung malam selepas tadi kita dengarkan Sandiwara Radio untuk Anda di malam hari ini. Selanjutnya untuk pendengar pukul 22 waktu Indonesia Barat yang kita lanjutkan kebersamaannya dalam ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, untuk pendengar yang mau gabung silakan aja ya. Sampai nanti pada pukul 11 malam sebelum kita akan lanjut bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti secara langsung Piala Dunia antara Inggris melawan Kongo ya di malam hari ini. Nah, untuk mendengar, untuk Anda silakan ya di 0717943010 dan juga di 08 11 717 9111 nya. Selamat malam juga yang baru bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Bang Ari.
0: Malam dengan siapa, di mana ini?
1: Tidak dikenal lah.
0: Bang Romlan ya?
1: Bang Romlan.
0: Iya, apa kabar Bang Romlan?
1: Lagi ngopi
0: nih Bang. Apa gawe nih?
1: Lagi main ular-ular, saya pegawai
0: nih. Nunggu bola ini, enggak?
1: Oh, nunggu bola lah Bang.
0: Oh, hobi juga?
1: Oh, hobi lah Bang.
0: Sampai?
1: Main kurang hobi, cuma kalau nonton hobi Bang.
0: Sampai kira-kira Inggris ke anu nih malam nih?
1: Aku menang anu kayak Bang.
0: Inggris.
1: Kayak. Sedikit kan nih kayak. Potong tim tulang
0: ya. Ah, pulih ya.
1: Ala lawan berat juga Bang.
0: Berat lawan no?
1: Oh, aku takut entah. Paling satu ke dua lah
0: Bang. Oh, bener lah. Tidak bang, bisa. Lagu apa nih?
1: Bersama Cinta tuh, Glory Morandika.
0: Apa?
1: Glory Morandika.
0: Oh, Karisma.
1: Karisma Cinta.
0: Oke.
1: Mantap liriknya Bang.
0: Salam ke siapa ini?
1: Salam ke Niko, bisa update toh. Ke Jibajar, ke Ya Sahamin, ke Agak Belkin, Mak. Juga buat yang siapa tuh? Eno Budi Sumi, ke orang Bandung tuh, ke Bupang. Kang Irwan ya?
0: Kang Irwan.
1: Kang Irwan, terus juga buat yang di jauh tuh di sampai Ramadan ya. Buat Ibu Kori sama Bang Aletnya, terus juga buat Embera ya. Terus juga buat apa ya, tahu kan baru-baru salam kenal dari Bu Romlana. Oke Bang, terima kasih Bang.
0: Ya, makasih ya.
1: Semoga sehat selalu lah kita semua Bang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wade Bang Romlan. Belakangnya Bang Romlan, halo. Iya, terputus ya. Silakan dicoba lagi. Oke, ya tadi Bung Romlan, Pak Puji minta nomor telepon katanya Bung Romlan. Pacak di WA be munak Bang Romlan. Oh. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bung Leman.
2: Iya, Bang Haris, gimana?
0: Sehat? Alhamdulillah, apa kabar nih?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Luar biasa Bang Leman nih. Lagi nunggu bola, Bang?
2: Iya, nunggu bola sambil tugas
0: malam ini. Prediksi siapa Bang malam ini, Bang?
2: Ini kapan mainnya? Jam berapa ya?
0: Jam 11 malam.
2: Malam ini?
0: Iya.
2: Oh, ya, saya paling kece tunggu sampai selesai itu, Bang.
0: Woi, begadang ya jadi.
2: Ya begadang ya, sampai jam 1, jam 12, jam 3 itu kan.
0: Mantap.
2: Atau semua dari pagi juga.
0: Waduh, ya, seru tuh.
2: Sambil ini, sambil ikut gabung, buka telepon juga gitu.
0: Benar, benar.
2: Sebelum mulai, ataupun lagi istirahat babak kedua gitu. Jadi, siapa mau nelpon silakan hubungi, telepon sekian-sekian. Lalu ikut gabung.
0: Hobi ya nontonnya.
2: Hobi, ya. Kita hanya mendapat-nebak saja. Tadi pagi juga, saya juga ikut gabung prediksi itu. Tadi pagi itu, lupa saya mainnya ya Bang ya?
0: Yang pagi tadi?
2: Jam 8 pagi ini tadi. Tadi paginya jam 8.
0: Meksiko
2: lawan
0: Ekuador.
2: Ekuador ya, saya prediksi 2-0. Betul kenyataannya 2-0.
0: Betul ya?
2: Betul, Meksiko yang menang. Yang tugas itu Bang Zaini itu.
0: Oh iya,
2: Kota 3 Jakarta.
0: Iya. Mantap.
2: Jadi, ya lumayan lah sambil menunggu waktu, sambil begadang, sambil nyantai.
0: Oke. Lagu apa Bang?
2: Lagunya Bang. Ya, Hatiku Menangis Beto ya Sonata.
0: Hatiku Menangis.
2: Iya.
0: Salam untuk siapa nih?
2: Salam untuk semua yang sudah gabung tuh tadi, tanpa kecuali yang maupun yang belum gabung. Selamat malam semua, salam sehat selalu.
0: Yuk.
2: yang untuk abang yang tugas, selamat tugas sampai tuntas sampai closing.
0: Yo, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman di Lampung yang sudah menyempatkan diri bergabung di waktu kita yang singkat ini ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Rindu. Kurang berbagi rindu.
0: Iya Niko, apa kabar Niko?
3: Baik,
0: alhamdulillah sehat. Lagi apa nih? Nunggu begadang juga ya?
3: Lagi nunggu bola.
0: Ih, siapa nih prediksi Inggris Kongo?
3: Kalau di atas terpaksa Inggris
0: lah. Iya. Tapi ada kejutan, takut ada kejutan gitu ya?
3: Iya, Jerman.
0: Iya, nggak nyangka ya Jerman tumbang ya. Iya, Belanda luar biasa tumbang juga.
3: Tapi yang menang favorit aku itu lawan Belanda itu.
0: Iya, Maroko ya.
3: Maroko dekat Maroko masuk 16.
0: Luar biasa Maroko tuh dari tahun kapan memang sering masuk terus ya.
3: Nah, padahal baru kan.
0: Permainnya hebat-hebat tuh. Nah, iya, iya.
3: Sih, kalau dapat di Kongo ya masuk.
0: Kongo ya.
3: Biar
0: seru ya.
3: Ya, kan.
0: Biar ada kejutan Piala Dunia tahun ini kan, iya nggak?
3: Wakil Asia itu udah tumbang
0: semua. Iya, Jepang tumbang udah ya, benar-benar. Benar.
3: Mati kalau yang itu kan, mati yang dimainin. Ya mana-mana lagi ya. Argentina kalinya ya, bulannya.
0: Iya, ini kalau untuk nanti pertandingannya ini seru nih. Inggris Kongo ada, terus juga ada Belgia Senegal. Ada Amerika sama Bosnia Herzegovina. Waduh.
3: Tapi kalau yang lain sih siapapun yang menang, enggak apa-apa lah kalau gitu. Maroko yang menang.
0: Oke deh. Mau lagu apa?
3: Hah? Enggak peduli yang lain mau iya. Siapa.
0: Yang penting Maroko ya.
3: Maroko.
0: Mau lagu apa kok?
3: Nah, mau lagu apa ya? Nah, kalau janji di atas.
0: Janji, bentar ya kita cari ya. Janji.
3: Apa Audi kayaknya? Janji di atas pintar.
0: Janji, oke ada nih. Audi.
3: Benar kan, lagi Audi kan?
0: Iya.
3: Ya, salam yang masuk tadi Palembang, Pak Romlan. Kebanyakan ngopi Pak Romlan. Ya, semoga itu juga berjalan. Ya hampir sama-sama aja lah, udah malam juga kali.
0: Oke deh.
3: Kecuali semoga sehat. Ya hobi bola, selamat nunggu bola.
0: Selamat nunggu bola ya. Baik.
3: Kalau Arif nih, siapa nih favorit?
0: Saya, kalau favorit untuk tahun ini, kayaknya Norwegia seru ya.
3: Iya, kayaknya enggak yang enggak punya nama juga kan.
0: Iya, tapi lolos terus ada Haaland. Waduh. Oke deh.
3: Selamat menikmati bola aja kali.
0: Oke, okay, makasih ya.
3: Selamat malam, Arif.
0: Malam. Baik, pendengar ada Niko. Nanti kita lanjut ya, kita puterin dulu lagu-lagunya yang sudah di request di malam hari ini.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pendengaran masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu. Masih ada cukup waktu untuk Anda pendengar sebelum nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pesta bola Piala Dunia antara Inggris versus Kongo di malam hari ini. Nah, untuk pendengar tentunya juga selamat malam yang sudah setia bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Apa kabar Anda? Dan tentunya juga yang lagi mau begadang ya kayaknya. Tadi ada banyak yang ngomong mau begadang malam hari. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan begadang ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam hari.
1: Malam Bang Alek ya? Apa kabar Bang? Luar biasa Bang Alek. Nggak begadang nonton bola PP nih? Begadang nonton bola ini?
2: Nonton bola ini.
1: Nah, sampai prediksi skor nih?
2: Kalau kuna Brazil.
1: Brazil, lo?
2: Kalau Brazil berdalo, nusa kutak, pulang. Aku ini nonton lagi, nggak dari Rio.
1: Oh, nah, jadi hanya menantikan Brazil tuh, lo?
2: Nah, nunggu Brazil. Kalau malam itu satu-satu, stand. Tapi menang nggak Inggris.
1: Oke. Inggris menang malam nih.
2: Menang.
1: Berapa kira-kira tebak satu skor?
2: Penalti.
1: Penalti. Nah, oh, perpanjangan menang. Waktu, oh. Oke, okay, lah pun.
2: Kalau Brazil itu lah masuk kotak. Pulang kampung, aku pulang juga tuh.
1: Oke, okay, lah pun, Bang. Nah, lagu apa, Bang?
2: Lagu Teluk Bayur ada
1: tak? Teluk Bayur? Oh.
2: Malam-malam ini Teluk Bayur ke
1: lah. Coba yuk cari lubang kok.
2: Alah.
1: Ada ya, no. Teluk... Bang, Teluk Uber ada ya? Ada ya Teluk Bayur, Bang?
2: Ada ya, Teluk Bayur.
1: Salam ke siapa, Bang?
2: Salam ke Rung Romblantar itu, Buleman, itu, Pak Irwan, semua semuanya ya.
1: Oke lah pun. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya ada Kang Ahmad Irwan di Bandung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wah, kalau ini pasti mau begadang ini ya.
3: Iya pasti. Soalnya kalau kemarin sedikit berbahagia karena tim duku jagoan saya menang 3-0 atas Swedia dengan.
1: Wih, Prancis ya.
3: Ya, tapi pertandingan yang pada dua hari antara Belanda sama Maroko, saya jujur aja Bang Haris, aduh, bingung karena Maroko adalah tetap dukungan saya, Belanda juga adalah tim kebanggaan saya. Jadi dilema akhirnya. Waduh, akhirnya. Jadi kurang begitu semangat nontonnya. Masalah Belanda jelas Belanda kan tersisih kan lewat adu penalti. Maroko yang maju. Jadi dua-duanya juga itu sebetulnya tidak mengharapkan bertemu di 32 besar. Terpisah gitu kan. Ternyata ketemu. Saya begini, Belanda kebanggaan, tim kebanggaan saya, karena Belanda itu saya kira gimana ya, dengan Belanda kayaknya ada kaitan darah, jadi selalu simpati itu kan, walaupun tidak kandidat juara tetap se-Prancis. Maroko satu tim Afrika, memang bangsa-bangsa Arab, tapi di Afrika dia berprestasi kan, bisa maju mendebus ke 16 besar, akhirnya dia bisa menyingkirkan Belanda.
1: Tapi kalau prediksi Bang Irwan, ada kejutan nggak malam hari ini prediksinya untuk Kongo lawan
3: Kongo Inggris? Itu sebetulnya baru pertama kali ya masuk ke putaran kedua itu kan. Begitu juga lagu-lagu lagi pula pada tahun ini bisa begitu. Kalau 2022 kan tidak masuk Kongo ya. Nah, sekarang mungkin tinggal Inggris kan jelas. Kalau Inggris kan sudah jelas pengalaman, sudah punya mental yang cukup kuat, tapi kan yang diharapkan adalah Kongo sekarang, walaupun Inggris itu adalah pertama mental lah yang harus dipersiapkan, itu aja.
1: Oke.
3: Okay. Sebenarnya Brazil kan sama Jepang. Jepang sebetulnya bagus kan, tidak secara permainan. Cuman Brazil mental juara, ya jelas tuh kan beda. Kalau Jepang kan belum aja juara, cuma menanggal kesemangatan. Memang bermain agak sedikit seimbang tuh kan. Tetapi di sini mungkin beda lah mentalnya, mental Brazil seperti mental Argentina atau lain sebagainya itu kan, itu udah lain lagi ceritanya ya. Nah, sekarang yang bikin kejutan ternyata Jerman sama Belanda yang diunggulkan, tetapi ternyata gugur.
1: Gugur ya. Oke, okay,
3: sudah masuk ke babak berikutnya, kalah dengan yang tidak diunggulkan kan, seperti itu. Belanda pun juga sama. Maroko sebetulnya tidak begitu diunggulkan, hanya didirikan sebagai kuda hitam, tapi dia bisa bikin kejutan juga kan.
1: Mantap.
3: Itu, coba penendang, tiga penendang, lima penendang, cuma dua yang masuk, yang tiga gagal. Itu Belanda itulah seperti itu. Jadi tidak ada penapa-penapa pakai yang cetuk lah kalau di Belanda itu.
1: Mantap nih, dari bahasanya gila bola ini ya.
3: Ya memang benar, memang saya senang, kenapa senang tim Prancis sejak dulu ketika zaman Mbappe yang legendaris, Michel Platini kan. Terus ke sini Zinedine Zidane itu kan. Nah, sekarang Babe yang jadi apa itu, strikernya dari di Prancis sekarang. Memang pemain Prancis Bang Harisnya banyak berkulit hitam karena banyak pemain-pemain berasal dari Afrika gitu kan. Nah, itu karena mungkin Prancis dulu pernah menjajah Afrika kan. Kalau saya baca di media kan, wah ini ada bakat nih anak, dari orang apa diambil aja, dibina, udah bagus masuk ke warga negara Prancis. Itu salah satunya memang seperti Zinedine Zidane itu kan, dia kan asal dari Aljazair, darah Aljazair. Sekarang Belanda seperti halnya dulu pemain legendaris ini Belanda kan, Ruud Gullit, Van Rijsselaer, si banyak lain itu kan darah Indonesia, darah Ambon.
1: Iya, baik.
3: Orang Suriname.
1: Ini itulah. Lagunya ikutan aja atau gimana? Mudah-mudahan sempat diputerin.
3: Ya, ikutan ya. Aja lah,
1: ikutan
3: karena
1: ya,
3: waktu sedikit lagi.
1: Meramaikan ya, luar biasa.
3: Iya, iya, ya, karena waktu sedikit lagi, kebetulan saya baru saja tidur kurang lebih 2 jam. Dan mempersiapkan bola dulu kan. Baik, pasti sampai pagi kayaknya kan.
1: Seru
3: seperti itu.
1: Kayaknya dia.
3: Cuman aduh, agak sedikit kenalan mutiara apa, agak sedikit terhambat karena menyiarkan bola ya.
1: Baik,
3: tapi lah mudah-mudahan saya begini Bang Haris, mutiara pagi itu seperti halnya kewajiban sholat tuh kan, sibuk apapun juga bola acar mutiara pagi dulu. Seperti lagi kerja sibuk, udah waktu sholat ya sholat, itu seperti itu ya.
1: Okay.
3: Jadi seperti itu kalau saya, itu Bang Harisnya.
1: Makasih nih Kang Ahmad Irwan ya.
3: Mungkin itu komentar tentang masalah bot, memang kalau toh memang salah saya lah, salah ya mungkin kita koreksi aja. Kan memang seperti itu kenyataannya, keadaannya itu kan.
1: Baik.
3: Pokoknya kemarin terobati sama, kalau Prancis kalah sama Swedia udah saya kecewa berat Bang Haris.
1: Baik, makasih nih Kang Ahmad Irwan ya.
3: Ya begini ya. Masalah saya yang begini harapkan. Juara sepanjang sejarah, juara dunia itu belum pernah lepas dari dua benua, Eropa sama Amerika Latin. Mungkin Asia pun juga, atau Eropa Afrika juga pengen jadi juara dunia, tapi Asia sekarang udah putus harapan kan. Tapi mungkin Afrika masih ada harapan lah.
1: Baik.
3: Maroko sama itu pak masih ketemu kepada Maroko untuk tim Afrika. Oh. Itulah sebetulnya Bang Haris ya.
1: Makasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sekaligus kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini ya. Dan kita putarkan aja lagu-lagunya tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, sebelum kita bergabung nanti bersama dengan Pro 3 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Baik, Bergar, selanjutnya kita langsung saja bergabung bersama dengan Pro 3 RR untuk mengikuti secara langsung pesta bola Piala Dunia antara Inggris versus Kongo. Akan dilanjutkan dengan pertandingan-pertandingan lainnya. Sekaligus juga saya Abdul Rahman Aris ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion

0: momentum bagi Polri untuk introspeksi diri, sekaligus juga mempersiapkan diri, karena sesuai dengan tema Polri untuk masyarakat, berarti Polri juga harus mempersiapkan dirinya bagaimana bisa diterima masyarakat.
1: HJKT ini kan kita juga mengenang ya bagaimana pendahulu-pendahulu kita sudah membangun kota kita. Artinya kita tidak memulai dari nol, kita melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dari pendahulu kita.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadikan momentum Hari Bayangkara ke-80 sebagai introspeksi diri. Hari jadi ke-188 Kota Tanjung Pandan menjadi momentum kolaborasi untuk pembangunan Belitung. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Taufan Libero.

0: Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadikan momentum Hari Bayangkara ke-80 sebagai introspeksi diri. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ini jadi apa momentum bagi Polri untuk introspeksi diri sekaligus juga mempersiapkan diri.
2: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menegaskan Hari Bayangkara ke-80 jatuh pada 1 Juli 2026 merupakan momentum untuk introspeksi bagi seluruh anggota Polri. Victor menegaskan, introspeksi diri ini pihaknya menjadikan pembelajaran bagi Polri apa yang sudah baik agar tetap dipertahankan dan dikembangkan, sementara hal-hal yang kurang baik menjadi pembelajaran bagi Polri untuk bisa mengurangi apa yang menjadi tingkat kesalahan dan kekurangan itu diperbaiki di masa yang akan datang. Kapolda berpesan kepada seluruh anggota agar mempertahankan yang baik, sementara yang tidak baik harus menjadi introspeksi diri sendiri.
1: Ini jadi apa momentum bagi Polri untuk introspeksi diri sekaligus juga mempersiapkan diri karena sesuai dengan tema Polri untuk masyarakat, berarti Polri juga harus mempersiapkan dirinya bagaimana bisa diterima masyarakat dan juga bagaimana merangkul masyarakat untuk sama-sama kita mendukung situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Bangka Belitung. Jadi introspeksi diri ini kami jadikan pembelajaran bagi Polri, apa yang sudah baik kita lakukan akan kami pertahankan dan akan kami kembangkan, dan hal-hal yang kurang baik tentunya menjadi pembelajaran bagi Polri.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Sri Gusjaya menyampaikan atas nama DPRD Bangka Belitung menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-80. Ia berharap Polri selalu profesional dan luar biasa dalam melayani masyarakat Bangka Belitung.
3: Kami atas nama DPRD Bangka Belitung dan masyarakat Babel mengucapkan selamat ya hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Semoga polisi selalu profesional dan luar biasa dalam melayani masyarakat Bangka Belitung.
2: Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Rasani agar Polri sebagai pengayom masyarakat selalu berada di tengah masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Kapolresta Pangkal Pinang menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukumnya. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Tidak memberi napas buat pelaku-pelaku narkoba di wilayah saya.
2: Polresta Pangkal Pinang memastikan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika di wilayah hukumnya. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas sebagai bentuk komitmen Polresta Pangkal Pinang dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko mengatakan pemberantasan narkoba menurutnya harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen dimulai dari penguatan internal kepolisian. Kapolresta mengibaratkan upaya pemberantasan narkoba dengan filosofi sapu. Menurutnya sebatang lidi tidak akan mampu membersihkan sampah, namun ketika disatukan menjadi sapu akan menjadi kuat dan efektif membersihkan segala kotoran.
1: Bantu pekerjaan narkoba Polresta Pangkal Pinang. Saya sebagai Kapolres Pangkal Pinang tentunya tidak memberi napas buat pelaku-pelaku narkoba di wilayah saya juga sudah menegaskan kepada anggota saya, karena saya keras kepada masyarakat, saya juga minta kepada anggota saya jangan main-main dengan nama narkoba.
2: Ia juga menekankan bahwa perang terhadap narkoba harus diawali dengan pembenahan di tubuh institusi Polri. Seluruh personel Polresta Pangkal Pinang diingatkan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat, Polresta Pangkal Pinang optimis upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan efektif sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan bebas dari ancaman narkoba. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari jadi ke-188 Kota Tanjung Pandan menjadi momentum kolaborasi untuk pembangunan Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Nah, HJKT ini kan kita juga mengenang ya bagaimana pendahulu-pendahulu kita sudah membangun kota kita.
4: Momentum Hari Jadi Kota Tanjung Pandan HJKT ke-188 menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak terlepas dari warisan para pendahulu yang telah lebih dulu meletakkan dasar pembangunan daerah. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan pembangunan ke depan harus dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan dengan semangat kolaborasi semua pihak. Ia menegaskan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui kerjasama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan.
3: Nah, HJKT ini kan kita juga mengenang ya bagaimana pendahulu-pendahulu kita sudah membangun kota kita. Artinya kita tidak memulai dari nol, kita melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dari pendahulu kita ya, terutama ya kita harus kerja keroyok, kerja bersama-sama ya, kerja kompak ya, untuk memang betul-betul menata kota kita seperti apa agar pertumbuhan ekonomi yang menjadi idam-idaman kita itu bisa tumbuh, kesempatan lapangan kerja bisa tumbuh.
4: Joni juga menyebut posisi Belitung sebagai gerbang global yang harus dijaga karena kota menjadi wajah utama daerah bagi para pendatang. Terkait tema maritim dalam HJKT tahun ini, ia menjelaskan bahwa sektor kelautan menjadi kekuatan utama daerah kepulauan seperti Belitung, termasuk potensi perikanan dan pelabuhan serta posisi strategis di jalur internasional. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan terus meningkat setiap tahun meski dalam skala kecil, asalkan tidak mengalami stagnan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi program gizi, kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Selaku petugas melayani masyarakat, tadi tugasi baik ASN maupun yang lainnya.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi di Novila kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bangka Asep Setiawan mengungkapkan rapat koordinasi ini memiliki peran penting dalam membangun jejaring layanan yang terintegrasi antara puskesmas, rumah sakit, praktek mandiri bidan, klinik dokter, klinik laboratorium, kader kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga ibu bayi dan anak remaja serta pasangan usia subur dapat memperoleh pelayanan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan.
5: Posisi atau tempatkanlah kita itu posisinya bagian dari selaku petugas melayani masyarakat. Tadi delegasi baik ASN maupun yang lainnya, sekira petugas terutama di lingkup puskesmas itu rasa kepekaannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh puskesmas dan perangkat daerah terkait yang berhubungan dengan program kesehatan keluarga.
7: Dalam rangka kita melakukan inventarisir lah, kita menyampaikan capaian-capaian kinerja program, kemudian kita mengevaluasi potensi-potensi permasalahan, penyebab masalahnya apa, sehingga kita bisa menyusun perencanaan untuk intervensi masalah tersebut, seperti itu.
6: Dari Kabupaten Bangka, Irono Lia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatatkan sebanyak 171 ibu hamil memiliki risiko tinggi pada periode Januari hingga Mei 2026. Kembali Irwan Aulia Rahman melaporkan.
5: Tingkat pertumbuhan ketika dia terjadi kehamilannya.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 171 ibu hamil memiliki risiko tinggi per Mei 2026. Hal tersebut diungkapkan pada saat rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi, kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi kemarin. Sekda Bangka Asep Setiawan mengungkapkan, periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 1.881 ibu hamil di Kabupaten Bangka. Dari total tersebut, sebanyak 9,09% atau 171 ibu hamil dengan risiko tinggi. Risiko tinggi tersebut seperti preeklamsi, ketuban pecah dini, ancaman kehamilan, penyakit penyerta, atau pendarahan dengan plasenta previa.
5: Dari mulai konsultasi di gua, pernikahan terjadi, maka hubungannya apakah dia masih berumah tangganya menyatu sama keluarga, itu secara psikologi akan mempengaruhi kan tingkat pertumbuhan ketika dia terjadi kehamilan ya, seperti itu.
6: Sementara itu, pada 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatatkan terdapat 7 kasus kematian ibu. Hal tersebut menunjukkan tantangan serius dan perlu intervensi mulai dari masa sebelum kehamilan, yaitu pada masa remaja dan calon pengantin. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengungkapkan seluruh ibu hamil harus terdata dalam si Gizi Kesga.
7: Seluruh ibu hamil itu harus tercatatkan by name, by address, itu dipantau melalui cohort. Dan kita juga difasilitasi oleh sebuah sistem informasi namanya si Gizi Kesga. Jadi mulai dari kontak pertama ibu hamil terhadap nakes maupun fasilitas kesehatan itu sudah terrecord datanya. Sehingga memang ketika mereka dengan faktor risiko ataupun risiko tinggi, artinya mereka harus mendapatkan pelayanan yang tidak dasar, harusnya yang sudah dengan kompetensi lebih, artinya harus dipantau oleh dokter maupun dokter spesialis.
6: Dengan rapat koordinasi implementasi jejaring dan supervisi fasilitas layanan dan program gizi, kesehatan ibu anak dan kesehatan reproduksi diharapkan maka data dapat diketahui sehingga bisa dipantau minimal oleh bidan desa. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 48 pejabat dengan rincian 1 pejabat pimpinan tinggi pratama, 27 pejabat administrator, dan 20 pejabat pengawas. Selengkapnya Septria Ningsih melaporkan.
1: Memang akhirnya bupati yang tanda tangan. Tapi kan terus proses tuh. Masa
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 48 pejabat dengan rincian 1 pejabat pimpinan tinggi pratama, 27 pejabat administrator, dan 20 pejabat pengawas. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan mutasi dan promosi jabatan telah melalui mekanisme yang berlaku. Seluruh proses dilakukan berdasarkan penilaian dan rekomendasi tim sebelum ditetapkan oleh kepala daerah.
1: Ada prosesnya. Proses udah itu letaknya semua sudah ada tim kita, bukan kita diputuskan bupati wakil bupati ya. Itu pertama. Kedua, saya juga ingatkan mereka tidak boleh dalam rapat itu belum selesai, masa orang luar sudah tahu.
2: Kamarudin juga kembali mengingatkan seluruh pejabat agar menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, tak menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes diminta segera mengurus legalitas hukum dan aktif. Berikut laporan Ivan Sona.
3: Kami mendorong BUMDes untuk segera berbadan hukum.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinpemdes Kabupaten Bangka terus mendorong Badan Usaha Milik Desa BUMDes untuk segera berbadan hukum. Selain memiliki badan hukum, BUMDes juga harus aktif dan memiliki pengurus. Demikian disampaikan Kepala Dinpemdes Kabupaten Bangka Dalian Amri kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Dalian Amri mengungkapkan tahun ini pemerintah ingin mengoptimalkan peranan BUMDes sebagai pelaksana dana desa untuk ketahanan pangan.
3: Segera melaksanakan inventarisasi untuk memilih potensi desa, produk unggulan, tematik yang akan dibiayai melalui dana desa. Kemudian kami mendorong BUMDes untuk segera berbadan hukum.
4: Sementara salah seorang warga desa Cengkong Abang, Kecamatan Mendo Barat, Suryamin, berharap keberadaan BUMDes dapat lebih dimaksimalkan. Selama ini dia menilai BUMDes belum mampu mengolah potensi yang ada di desa secara maksimal. Dari Semedian, Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bangka Belitung segera membangun rumah sakit jantung dan stroke. Menurut Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, keberadaan rumah sakit jantung dan stroke ini akan sangat penting dan membuat masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah. Hidayat Arsani mengungkapkan jika pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2026 ini akan menerima anggaran belanja tambahan sebesar 2,1 triliun rupiah dan pembelanjaannya akan diprioritaskan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencanangkan beberapa lokasi alternatif untuk pembangunan rumah sakit jantung dan stroke itu. Salah satunya yakni di sekitar kawasan Gor Sahabudin. Sementara warga Sungai Liat, Romli, berharap rumah sakit jantung dan stroke tersebut segera berdiri. Dia menyebut warga Bangka Belitung pasti sangat menanti hadirnya rumah sakit tersebut. Informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Tetaplah bersama kami pendengar, karena kami masih akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu dan informasi untuk Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Perkenalkan, masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi, dan di pukul 6:33 pagi ini, pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari Piala Dunia 2026 untuk Anda. Tuan rumah Amerika Serikat bidik tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia Herzegovina untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di San Francisco Bay Arena Stadium Kamis 2 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, Amerika Serikat bertekad mengakhiri penantian panjang untuk meraih kemenangan di fase gugur. The Stars and the Stripes terakhir kali memenangi pertandingan knockout pada 2002. Pasukan Mauricio Pochettino melaju ke babak gugur sebagai juara grup D dengan mengumpulkan 6 poin. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Paraguay, kemudian mengalahkan Australia 2-0 untuk memastikan posisi puncak klasemen. Pada laga terakhir fase grup, Pochettino merotasi hampir seluruh pemain inti pada saat menghadapi Turki. Dan Amerika Serikat kalah 2-3, namun hasil tersebut tidak mempengaruhi kelolosan mereka. Menghadapi Bosnia Herzegovina, Pochettino dipastikan kembali menurunkan skuad terbaiknya. Christian Pulisic diproyeksikan kembali ke susunan pemain inti setelah pulih dari cedera betis. Pelatih asal Argentina itu juga mendapat kabar baik karena lini pertahanan utamanya kembali tersedia. Chris Richards, Tim Ream, Anthony Robinson, dan Freeman diperkirakan kembali mengawal pertahanan Amerika Serikat. Sementara itu, Bosnia Herzegovina datang dengan modal sebagai salah satu tim yang berhasil lolos dari persaingan ketat grup B. Mereka mengoleksi 4 poin hasil imbang melawan Kanada, kalah dari Swiss, lalu bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Qatar. Pelatih Sergei Barbares kembali diperkuat Tarik Muharemovic yang telah menjalani hukuman skorsing satu pertandingan. Kehadirannya diperkirakan akan memperkokoh lini belakang Bosnia Herzegovina. Di lini depan, perhatian akan tertuju kepada Edin Dzeko. Meski belum mencetak gol pada turnamen ini, penyerang berusia 40 tahun itu tetap menjadi tumpuan permainan Bosnia Herzegovina. Selain Dzeko, Ermedin Demirovic juga patut diwaspadai karena tampil baik dengan koleksi 4 gol sepanjang turnamen. Sementara itu, pemain muda Kerim Alajbegovic memberi warna tersendiri di lini serang sebagai salah satu pencetak gol termuda di Piala Dunia 2026. Bosnia Herzegovina juga memiliki kekuatan dalam situasi bola mati. Hingga babak gugur, mereka telah mencetak 3 gol melalui skema tendangan sudut, terbanyak dibandingkan tim lain pada turnamen ini. Meski lebih diunggulkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri, AS tidak boleh lengah. Bosnia Herzegovina telah menunjukkan daya juang tinggi sepanjang turnamen dan berpeluang menghadirkan kejutan. Pertandingan ini juga menjadi pertemuan kedua negara. Dalam pertemuan terakhir pada laga persahabatan 2021, Amerika Serikat berhasil menang tipis 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan informasi dan lagu sebelum nanti di pukul 7 kita akan kembali bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
3: awal. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan dari dunia, informasi dari dunia olahraga untuk Anda. Target 4 emas, Menpora Erick pastikan dukungan penuh Asian Games 2026. Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Target 4 emas menjadi fokus utama untuk dapat diwujudkan. Hal itu disampaikan oleh Menpora Erick usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu. Audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora, Jakarta, Rabu 1 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi penting untuk menyamakan pandangan serta target yang sama menuju ajang pesta olahraga Asia tersebut, sekaligus memahami kebutuhan yang diperlukan para atlet agar dapat tampil secara maksimal. Menurut Menpora Erick, pemerintah telah memastikan dukungan pendanaan agar proses persiapan atlet dapat berjalan optimal. Sebanyak 61 miliar rupiah telah dialokasikan dan disalurkan lebih awal guna mendukung kebutuhan kontingen. Menpora Erick juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah adalah membangun pembinaan olahraga secara berkelanjutan dan hal ini dapat dicapai melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembinaan atlet tidak dilakukan dalam jangka pendek. Kabar ini lalu disambut baik oleh sejumlah federasi cabang olahraga. Untuk Asian Games 2026, pemerintah menargetkan Indonesia mampu meraih 4 medali emas. Kendati demikian, Menpora Erick mengingatkan bahwa persaingan olahraga selalu bersifat dinamis. Sementara itu, Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu mengatakan pihaknya datang untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan persiapan kontingen merah putih kepada Menpora Erick Thohir. Pada Asian Games 2026, Indonesia direncanakan mengirim atlet dari 32 cabang olahraga. Dan hingga saat ini sebanyak 411 atlet dipersiapkan untuk tampil bersama para ofisial. Total kontingen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 orang. Todotua juga membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kesuksesan persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Dan mengenai itu informasi mengenai target 4 emas, Menpora Erick pastikan dukungan penuh Asian Games 2026. Dan mendengar, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Amerika Serikat, tuan rumah ya, menghadapi Bosnia Herzegovina. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.